Ya tapi nggak bing kan nongol itu ko hozo mantadi Petrus Ongo mega sakot itu mau om hozo napa ditinga Pinocchio Nizan di Albert Kayapan kya om Hansan do nongol nggak bing datang mahut om tapi nai di Pinocchio ni cekom minomihi no hozo mentok tahu bayna diti om ketua dan insan pokumade dia susah ya tapi nai itu kakal po mungkin nongol diti apa bazan pihi hozo masa di Facebook WhatsApp om nagi TikTok do Sabah VFM. Om dobai na jam ko bahu duang panam dua minit na di dari pagun atau ko. Om timpu dari da babesan di tinga. Mavi avi na di tepenai ko. Om dua pedati oh hozo do ko ni ku montok do nong suwab diti. Om hozo mentadi Geoffrey Avitus guhi na dari dogo. Pinakyanu di Muhammad Rizwan. Om hozo tauvi na po nga hozo mentadi Helen Sitabal izo toko ginavo pinakyanu di tapi nai Simon Justin. Om tana di na om da daiti pa di gisa mga babazan toko donong suwab diti om Hansan dono his nga biginavo di azu tapi nai ko om ongo pagu di azu o babazan mga diti da tikit tadaw ko onom da tikit minggu kya tapi nai ko om kano kinangat ako iti lupa hozo tauvi pumupusan diti ababazan pihi hozo masada it Facebook om nagi WhatsApp.

0: Assalamualaikum Dina Khan, Yan Abar.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekala siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Yan Abar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran

Dinakan assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Yang nabar kita semua lagi kemuap tu truak tak 5 September 2026 Somon got 24 telur Rabiul Awal 1440. Wow, Ijrah dinakan lah Sabtu. Terong-terong minggu bersama ke DJ Z dinakan. Mudah-mudahan dinakan semuanya keadaan sehat-sehat kok panalap-palap jual dinakan sanpan kada anti betiru berjerbu dinakan minggu-minggu bantuan putih tu dinakan. Kita akan sukung sabar sambil-sambil kita berdayak tak kemuap tu. Pada kita kali dok daun lagu legata serus taflan kau pan junai nama manuk-manuk lenggisan kau pan sebagai panduan dinakan. Kita akan berkali azan asar dan bagi kemuap tu tak jam telu sepusia minit kemuap untuk kawasan Kota Kinabalu kau pan kawasan-kawasan anu semua waktu engkau nih.

Amun pengen jerebo, ian patut buat teh. Tak masa betiro, kita ni landa engkok masalah jerebo. Cuma ramai pinaku endok ngejogo kesihatan tebetak pencemaran udara betiro. Pasti ti bangan peranak run tak diam bangunan entawa rumah. Kedua, sentioso ngejogo kebersihan diri, sentioso ngusik mo. Ketelu, mangkai penombol dopok mo entawa mas tebetak meluar rumah entawa bangunan. Keempat, rajin-rajino minum buek. Kok pen kelimo, pasti ti bangan tos-tos bangan anak ti sukup. Yang emak pinaku untuk sentioso muan pengendan lebih. Tak tahap kesihatan bangan anak-anak. Lingau kulit rawatan tak hospital entawa klinik kesihatan anu besikotan. Sekiranya pengen masalah pernafasan.

Allah Subhanahu wa taala maraan anu bermaksud begae beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kok sentiasa bersikir nat orang Tuhan kok pan ngerjoan sembahyang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.

Generasi Mura, ejen perpaduan, pewaris kemakmuran, pengeraju kemajuan negara. Sampangan sambutan Lau Kebangsuan, sama-sama kita mengelum semangat patriotik, sayang negara untuk terus kekal harmoni diom di kaup payung negara merdeka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat Lau Kebangsuan, lekata RTM, teman setia anda.

0: Macam-macam urusan yang berbuat dia tak diam, kita gagau. Kadang-kadang kita lupa mengucap terima kasih. So, utamanya tak jumpa-jumpa no kansang labangan kita.
1: Ada kata aku sama setak.
2: Nandri.
3: Thank you.
2: Gracias.
4: Selamat po.
5: Xie-xie.
3: Syukran.
6: Kamsahamnida.
1: Kapun kap.
7: Walau yang penbahasa anu tenuturan, tapi yo mo maksud yang semua yo no terima kasih.
0: Walaupun tabangan anu bebenanane dikit jo, bersyukur no kok ucap terima kasih.

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mekale Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Alap,
1: alap, alap.
3: Assalamualaikum Dinakan, yang nabar.
4: Untuk kam, kami Mitu.
5: Dinakan, Mitu kami kala siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
4: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
5: Yang nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Ling, tuturan sama.
4: Pukul telur kemuap sampai pukul 6 kemuap.
1: Siaran sama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kakak lagi bersama aku DJ Zee. Dan panggil aku Mabtu Yana Barbie. Kakak lagi bersama aku Kitty. Tu cuba sekam cerita kau Kitty. Dan panggil aku Mabtu. Cuba sekam sekongsi pian keadaan tak tungan bi masing-masing. Kau ingin panggil Kitty ngerati. Jadi ini tu paling bau lah dia nak kena Kitty ngenda. Si lekat tak mi tutup pemnya tidak. Kau nasi tungan ya. Kitty ngenda. Kitty ampun. Ini tu data tak. Tak sahabat sama ni kakak lagi. Ian tu kakak lagi makin menik. Kau lagi kakak makin menik. Kau kita ngendak di laut tu macam okey-okey. Nak kok dikit kau ah. Tapi kita ngendak bertiru tu makin menik. Kroni dia aku nak tak. Jadi sendiri jago-jago. Pian-pian-pian. Menurunkan dia keadaan alap-alap. Siat-siat jo selalu dinakan ah. Jadi kita ngendak ambil tu si. Datus lebih pun kakak bagus ni kok dinakan ah. Jadi sudah sejaga kesihatan minggu-minggu jatungan bi dembangi kemuap tu. Ngendak lagi tidak itu lekat info dengar bulan biro. 5 bulan 9 dek dinakan ah. 5 bulan 9 go nasi kita yang pun info 5 bulan 9 ya. Etio mana go ni. Okey, mula-mula kami dayak jos di bekale lagu yang berpasang di kok lekat sini no kok. Jadi boleh nak sembang hasar, amnya lagi sembang hasar, boleh nak sembang hasar sini lagi kok. Ai posok no waktu ni sini lagi. Jadi sentiasa jaga kesihatan bi. Kami ingin sekongsi ya, cerita engkau kita mangi ke mop tu. WhatsApp cokam ataupun kam telefon. Apa yang keadaan main kam dinakan ian buat bi betiru tu. Sihat kapan? Aku mantau kalu-kalu uningin cerita bi main kam eh. Sambil-sambil ti kita akan masang lagu-lagu bau lah betiru dinakan ah. InsyaAllah kita akan masang lagu-lagu bau yang berposok diam kita ampun sistem kok. Kita ngendak mitu lagu dekat Soro Nadim sekejap lagi kita. Nadim tu pun inan kok lagu ni. Nyak lagi aku begitu lagu ni lain buat macam macam buat ni inan tu. Nyak tadi aku lamun kan aku sapa ni aku sapa menun kan. Nadim. Buat ni inan tu. Tajuk lagu ni Kalang Atai. Din akan habis posok bulan 6 hari eh. 2026 lagu diam tahun tu semimun lah dia nak kena betiru buat ni bulan 9 awal bulan 9 kok. Lepas saya buat tikali lagu lekata Soro JJ Syam lagu JJ Syam tu pun lagu bau posok pandu ndak ku berposok diam tahun tu pun ndak ku dok erti casting kau nasi tunggu nogo ni. Jadi kita kali dah tahu dong buat lagu tu nak kan kata siaran sama alap panah.

Generasi Mura, ejen perpaduan, pewaris kemakmuran, pengeraju kemajuan negara. Sampangan sambutan Lau Kebangsuan, somo-somo kiti mekelum semangat patriotik, sayang negara untuk tarus kekal harmoni diom dikau payung negara merdeka. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat Lau Kebangsuan, lekata RTM, teman setia anda.

0: Urticasé.
1: Amun pengen jerebu, ien patut buat teh. Tak masa betiru, kita ni landa engkok masalah jerebu. Jumur ramai pinaku, endok ngejogo kesihatan tebetak pencemaran udara betiru. Pasti ti bangan peranak run tak diam bangunan entawa rumah. Kedua, sentioso ngejogo kebersihan diri, sentioso ngusik mo. Ketelu, mangkai penombol dopok mo entawa mas tebetak meluar rumah entawa bangunan. Keempat, rajin-rajin no nginum buek. Kok pan kelima, pasti ti bangan tos-tos bangan anak ti cukup. Yang emak pinaku untuk sentioso muan pengendan lebih. Tak tahap kesihatan bangan anak-anak, lingau kulit rawatan ta hospital entawa klinik kesihatan anu besikutan. Sikironi pengen masalah pernafasan.
2: Okay, kita kakak lagi ya. Sekong sila dinakan ke okay, nanti si indak ti update jerbu API tak sabak dinakan am kita dengan dak tahu si start ke jam 3 sini tak 80 sandakan 79. Yo ingin update me dinakan setiap jam ke okay. Am kam sadar go dilau kita ampun keadaan tak dembila kiki sebenarnya okey no dia datus no tapi ni pun jam 7 debui sampai 7 sini sampai no jam 3 sini update ni itu tu benda ni yo menik sentiasa menik am kita ngedak sini tu setakat jam 3 sini yo tak 156 no gopan paling langam kita gendak itu dan bila ki manis 107 keningo kakak lagi okey 95 Politeknik Kota Kinabalu pan 156 jadi undang-undang kawasan itu ndak di kawasan Kota Kinabalu ki manis kok pan Politeknik Kota Kinabalu langalah dinakana yang pun anu tak warna kuning jadi eno beraku kiti sentiasa jugo kesihatan lah amun warna kuningnya yo kumpulan yang nyak sihat no jadi amun boleh kenurangan ataupun gelagan kegiatan meluar secara yang betah-betah lah kok untuk sen-sen yang ingin masalah kenol ataupun pernafasan alternatif ni amun jenis jomo yang nyak bioso kok yang selalu benar bersenam kok meluar kok mungkin boleh no buat senaman diam rumah je kok mialah google dok youtube kami kok ikobana boleh benuat kok jadi boleh pakai bila. Jadi kita ingin cerita kalau kita panggil kumpul tu. Ingin panggil kita muka talian ingin cerita yang nabar bime. Kita ingin cerita je tu. Terong-terong minggu tu kau. Yang cerita bita tungan eh. Tak kusak. Saya nak talian tu. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Yang nabar. Oi.
3: Yang nabar no.
2: Abar alap.
3: Alhamdulillah.
2: Yang
3: tu terakhir no.
2: Memiapan aku tu.
3: Memiak kau kok. Memang aku pun memiak takam pasal kita bandang suruh aku sampai peluatar di Sabah tu.
2: Astaga. Ya nabar.
3: Jadi alhamdulillah bo, pun sakit-sakit pandai zurkit jinya kau ngeto suruh macam kau rambli syarif tu
2: Yang ini suruh ya.
3: Bermarah kau yang nulis kau. Kau pergi kau macam suruh meditation macam kau rambli syarif tu
2: Mana-mana sih kata biar keadaan main kami.
3: Bok begini je penting ke mana pan jerbun hendak weh. Sesau panas mana pan.
2: Jadi
3: bok aku nak lepas nak madu jogging aku tak luar eh.
2: Yen sepe. Yen sepe.
3: Aku madu jogging aku mai keluar eh.
2: Ngapa rumput cina pan kau? Nya saya kumisin. Alalalalalala. Susah barang eh.
3: Siap lusin ni aku tu.
2: Alala panas mana Posok pendiam.
3: Pantai dang eh.
2: Nya pandangai ka?
3: Nya pandangai.
2: Meluak gagah ni tau.
3: Nya pan bilang gagah lah. Boleh je pan bertahan lah.
2: Baba amun terus nya tahan no posok diam mang nginum buat suku pa.
3: Pasal diri je pan pikiran diri balik.
2: Bana sampai tau.
3: Diri je pan pikiran diri balik ko.
2: Bana
3: Jadi kau sihat pandah.
2: Sihat alhamdulillah. Jadi boleh ngendak-ngendak kawinan?
3: Habis itu sebab aku nak kahwin dia, aku mana kahwin benda aku. Tunggu boleh lepas tempoh aku jauh kahwin. Dah 29 dah, 29 hari bulan ni.
2: Oh, air limpas no?
3: 29 hari bulan 8.
2: Nah.
3: Bulan 8 nanti aku eh. Apa betul tu, baik pun aku kahwin sini tak gayang. Jadi semua akan aku jemah kenduri gitu pun, itu tak kampung lah.
2: Oh, main kampung je lah.
3: Kampung lah, tapi air limpas aku berkahwin Eno 29 hari bulan 8 ni.
2: Adiang-diang teh sigo.
3: Boleh. Apa begini teh? Oh, Eno leh ngerja tu aku lagu ramai ramai. Maksudnya pun aku melagu amang apang ini anu raya.
2: Ya raya, jadi ramai ramai lah mainan ni.
3: Ramai ramai lah mainan ni. Ya ni itu kita tu lebih biasa lagu dangdut teh. Ayo lagu sama apa yang mana apa.
2: Nya sepulah lagu orang putih lah.
3: Ayo aku orang putih ya dah. Aku orang putih ya dah siap.
2: Mana tahu kalau-kalau
3: mau boleh je. Ya lu raya. Bawa boleh je pada masyarakat bukit. Kena tidak lu habis badak.
2: Baiklah Dina Kemek Tyson. Palam kau mea.
3: Okay je. Terima kasih lu.
2: Assalamualaikum.
3: Iyan. Waalaikumsalam. Pasangin aku dua lagu Ciguita.
2: Ciguita. Bapak mea aku kan.
3: Ya lah.
2: Bye.
3: Okay je. Bye.
2: Bye. Waalaikumsalam. Kau barang McTyson yang penting dengan panas mio barang ni. Tahan mana sob kau ah. Okey, tapi dong telah betal lah pandai pun bersindung minum buik yang cukup ke diam-diam musim jerbu betiru tu ndak tisak sen tetalen tu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam ji Bapak Rembo rambat mitu yang nabar no.
2: Abar alap alhamdulillah. Pak Rembo yang nabar.
0: Abang apa yang buat yang sebenarnya ji? Alat jadi berdoa juga itu ji.
2: Alhamdulillah. Sihat no?
0: Sihat no ji. Nyapu lupa berdoa tu ji. Dan itu sudah kau sin doa aja pun cukup nu ji.
2: Mana sab tahu doa.
0: Mana tu nya. Doa tu yo mana tu nya tak sin kita mau doa saja mau tu.
2: Mana.
0: Jadi itu nu doa tu dah lupa. Buat melanan je mau tu doa mudah-mudahan ya selamat. Jadi yen tajuk ni tu ji, kilo pun bapalem.
2: Ya syukur-syukur saja aku muka talian yen cerita main kame. Jadi ngerti cerita.
0: Kalian tu jangan mana pun dah buka tu di mana pun aku di mimia pun jemur tu je selalu ringan ini kalian sudah buka tu bodoh teli ku mungkin terat terkeli anu ga jadi aku lingkung intom peti ku tak terlihat tu tu lingku jadi itu mimia nak minakan tu
2: yang dengan tersinggung
0: jadi ya sebana sini bakal nungai ngai sini bingung kau tak gayang peti ku sini
2: oh boy pengen gayang jadi bukan setemu
0: yang sebana ni begitu je yang sebenarnya betapa banyak ini ada semua kau jemur tu mudah-mudahan penyudur mengkaletat anu cara sama alap bana dia kan kuno rajat ya betapa banyak tahun mukunya alap tahun 89 kami ada semua kau yoji
2: tuan betanya nosap
0: nah betah
2: nak lagi aku peluak
0: mana-mana tadi
2: mana-mana
0: kami dong kota laut kau yo tu jadi kami tu yang sebenarnya dong kota laut jadi waktu kasih pan sini mesti mu kau yo lah dina kan niku pertama tu nya mesti mu liku jadi ne pete doa tu dia yo bana doa tu di mesti mu bakin me ko masuk tu tu masuk tu do gap bana jadi yang te do cerita abang ku tu dia
2: jadi aku tilau di kau jo tu kono ko mantau sab.
0: Atukon Sergio Jeep anu itu di.
2: Ya ne.
0: Sebenarnya ni amun pada nak dinakan enggak kita petua tu mama kain apa petua tu ji.
2: Ya ne petuane.
0: Jadi ngendok bawang putih konselan. Selan anu tenanak yang jomo teh
2: sebenarnya
0: kami itu. Nyurut insyaallah ji.
2: Teko
0: ajo. Memang lah. Tapinya sejam.
2: Iyalah semua rajin lah.
0: Jadi yang sebenarnya ji begitu ji ya. Jadi doa aku ketika au tu mungkin saat 13 hari bulan tu meta yang tu dia maksat ke tu. Puwe kerja me mudah-mudahan kita ketemu pe.
2: Insyaallah.
0: Jadi mudah-mudahan dapat ketemu pe ji ya.
2: Teko sensang awal lah teko sebab kemuat ni aku kerja.
0: Ini pasti mau ke au tu.
2: Insyaallah.
0: Telepon apa kau yang bosnya pernah WhatsApp tu ni mana tu kundang
2: susah mana jomo yang pengen WhatsApp tu tahu
0: susah mana
2: bah
0: semua kau tu jadi sebenarnya dia bekat nusita deh jadi pelingin ku dah lagu begini untuk layakan tujuan ku
2: dong ngomong ya lagu rambetnya untuk mugo
0: hanya don dia tujuan ku tak matu kau sano tu nurajat tu tak kampung gayang tu apa apa yang mukalle itu teh anu tu abar bayi teko tu je.
2: Abar bayi teko. Amun eun.
0: Pelingin dia, pelingin je.
2: Baba.
0: Ya, begini dia muka mulai dia. Assalamualaikum ji.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Syukur no yang sehat-sehat teko alhamdulillah teko no mantau barak jom balik alhamdulillah lah dinahkan na. Eno sonjo songo jogo sehatan nakan minggu-minggu jo tungan bi betiru tu. Ah. Selalu ko jomu tilo ko zi yen te sebana ni IPU eh barak ke ko pie ing tu kiro ke me barak ni. Sebana ni in IPU ngeruo indeks pencemar udara minggu yom kiton yo jadi di kau penunjuk kualiti udara tak Malaysia kau peneraminan yang pun kesan ni tak kesihatan manusia. Jadi sedangkan untuk kegiatan yang menurut IPU tu kau yo ingin kiron lekat tak kusung ngabut 50 yo sesuai untuk muat kegiatan luar buli lagi alap lagi lah maksud ni amun yo sederhana dari lekat 50 di kau ngabut datus yo sesuai untuk muat kegiatan aktiviti luar pan buli lagi lah le jomo kau ah. Tapi yo amun yo nimpon lekat tak datus di kau ngabut 200 yo posok no yang niat sihat, kumpulan sensitif kok yang bingin masalah pernafasan, kok kenol, kok amun bulik kenurangan aktiviti luar, dia menjawab oke, okay, nanti lagi sah, senta talian kok ingin panggiti cerita, assalamualaikum senta talian, dinakan
4: waalaikumsalam, yang uji dulu
2: iya, nah, apa yang uji, sihat pan
4: abang alat, sihat itu ngendak nan, aku ngendak umbu tu tu, dalam
2: alah. Mana tu macam
4: sesak nombor tu.
2: Bana tahu aku ngendak ni macam sesak napasku tahu bana. Allah Akbar.
4: Bana pun tak umbut tu tu ji.
2: Alalalala. Dong ngendak bana posong dia pedih ke motor.
4: Iyo nu eh pedih motor tu sekarang.
2: Ah jugo kesihatan betiru. Bang ngendak kawin mau ji yang uji.
4: Oh nya aku bang ngendak je mau kawin. Anu ya jogo empu.
2: Oh yang ngejogo empu ah.
4: Ah.
2: Ini buat dikit kakal?
4: Oh iya, no, bo, yang ni kerja yang rusak saya kaitan rumah.
2: Oh, unjuk dah saya ni yang menunuh nenek ni meh.
4: Iya, no, nenek yang jago je eh.
2: Oh, bana. Yang penting sehat-sehat, alap-alap selalu ah, yang uji ya.
4: Ah, boleh je tu eh. Run je pandai sehat-sehat ni. Run pedih-pedih eh, buat benar-benar je. Yang boleh nelukuan.
2: Yang boleh nelukuan lah, menunuh pedih-pedih ya.
4: Mesti lukuan tu mesti nabatnya pedih.
2: Bana, barat jomonya boleh penuh manjak, bana.
4: Boleh penuh manjak, benar yang lusang-lusang eh, pula je sangat. Nunggu alap ni person tu.
2: Alalah, tapi amul ngelau tu dong doa panas bana tu.
4: Saung-saung je.
2: Saung-saung siapa? Baba.
4: Kemot nak tak dalam bunga-bunga
2: begini. Oh.
4: Lima setengah. Yen. Segment itu je.
2: Cerita-cerita je pantai syukur je. Kali cerita bi kok bertanya kali cerita kok.
4: Ate, cerita-cerita itu.
2: Sangka aku mau cerita si lingkuh. Jadi ingin kita marah engkau menjaga kesihatan mana-mana musim-musim jerbu betiru tu.
4: Betapa mana jerbu tu tu.
2: Nah. Sangka no barakku.
4: Betapa tu. Nasibnya darah jerbu ni tu.
2: Oyo
4: tu nu ane dan sampai tu kopi tu tu.
2: Palis teh ah.
4: Teh. Iya.
2: Palis. No. Jadi ngejogok kesehatan dong nunu ah.
4: Aku ni sampai pun aku tahu nunu ni. Sedia nu aku buat do tak pun debi.
2: Bana. Tahu sudah lah pun betiru barat jomu kambu nu moto nyau nu tekito ah menunu lagi me Allah teh susah no ah.
4: Dia penyak ngeret barang ni. Sedia nu aku buat do tenau aku dah nak.
2: Ngam no. Ngam yang uji ya. Tut pi gaya yang uji.
4: Yang yang ne dan poyo dia pi dia tatak kena balik.
2: Pandai pantai tinawa.
4: Tinawa ku ini ku ni heret balik pagi.
2: Ba, ngejaga kesehatan yang uji palap ko me.
4: Ana melingan lagu ya ku.
2: Lagu sien.
4: Lagu mana? Suratan Lum.
2: Suratan Lum. Ba, pemiati kanga.
4: Kuman jamu ngerti tak iyo. Artis ke lagu
2: un lagu ni lagu betah no kok?
4: Betah no.
2: Mbah pasang tikang lagu artis dekat ke bagu ya?
4: Untuk berang jamu ngerti tak iyo minggu jalan temban.
2: Mbah, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam ji.
2: Guys, imaku. Maku yin lagu lekata soro Cigu Ita. Pemiati dah dah lekata soro Cigu Ita si ko pasang ti demburi teratiku lah. Mas Irun sayang kau eh, dong muan janji, dong muan janji lah. Sebab saya aku senang ajak kau menanya yang penting Cikgu Ita kau. Lepas saya buat tisik kali lagu boy penaku si Unabar boy teka. Enggak nasi Unabar boy teka eh. Bapakku Bapak Rembo eh saya kau sambil-sambil kita kali cerita gai. Abar boy teka hati Jumat kau Yusri Kasim. Lepas saya si lagu Lum Diam Dunia. Gana si eh Lum Ngono iko mana si Lum. Nggak ingin kalau Lum Diam Dunia aja si Mani Suratan Lum. Jadi kita kalah lah telung buat lagu Edina kena sebelum kita sambung cerita tiko kemuap tu cerita-cerita kita ke sambil-sambil kita cerita pasal cerubu tu mohon kesedaran tabangan penggalis memang tak seran sama alapana.

Ngirap jalur gemilang tak rumah, pejabat kok primis perniagaan engkau penuh reso hormat. Pasti ti, jalur gemilang nyak labu tak tanah, tebetak pineduai. Ngelak lekat ngelap tangan anu kama tak jalur gemilang. Ngelak penggenuan jalur gemilang jadi lapis mija, penombol barangan entawa dekorasi ngias-ngias bioso kecuali diam konteks rasmi dokon ko nombol kereta untuk majlis peringkat negara. Nilagan nagu jalur gemilang tak lantai entawa tungan anu niak sepatut ni. Begituan reso hormati niak betutur entawa berserita tebetak jalur gemilang sedong pinenik ko lagu negaraku pinasang. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Pasantu lekat RTM, teman setia anda.

Kakak lagi dengar bersama kau DJ Azia Diom segmen yang serita tidak kemuap tu tak lalu Sabtu dinakan dompu telur Rabiul Awal 1440 Hijrah lalu Sabtu 5 September 2026 dinakan. Sini kita berkali abar-abar lah ketabangan pengkali-pengkali tisnin dan minggu jatungan bi mudah-mudahan diom keadaan sihat-sihat jo. Inan tu lah kata WhatsApp tu bosok aku selek barangnya. Assalamualaikum di selamat tugas daras bana jerbu di lini sebiak kok panas bana sampai songom tapi nyak padul kak di mogos pan nonom bungo. Maku lagu siksa aplikasi tidang ratnah lini kak muna kapang luak kampung gudon kok sedala area-area barat jemata kawasan KKT ah. Dong mogos kak, dong mogos ke aha. Amun sensong sini okey lagi sebenarnya ni tapi menik-menik sih tanu tu menik banyak pun bosuan ni ko insyaallah lepas tu aku akan sekongsi lagi ko kam pian kasih ko kadar pasal jerbu betiru tu kita akan cerita kang lah dinas sekejap lepan kita akan kali abar-abar dia melata jam 5 kemuap jadi kita ngeratiin kali lagi cerita seterus ni posok dia abar-abar dia melatu seterus ni dinakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam selalu serati kos nombor atai di jazi berani. Semoga tak umur sihat-sihat selalu penitio tak pekorai yang nyak keninginan penisiko tak kalapan. Alhamdulillah amin dinakan. Pak Aksun berkali siaran sama ala panah sensaung sini bayi ngogo tak kahwin dinakan sabdi pai tak kampung bantai mas berani. Ucapan selamat pengantin bau semoga berkekalan sengkon tak anak empuh. Terima kasih Zee yang memulai kampalap jota pelanan. Semoga selamat teko tak rumah insyaAllah. Terima kasih dinakan Pak Maksun kok jadi dinakan minggu-minggu jutungan bi tak kemau-kemau tu set-set selalu wah sanang-sanang atai selalu kok selalu nutan barat jemua abar-abar semasa lah dinakan ah. Dong penogoson ah, dong penogoson eh susah eh ah, dong majal oke okay, terus kadang-kadang badan ti barat ti oke okay, Joko tapi kita yang ngerti ya ampun kesan kang untuk

dalam kemasan yang tak pian. Okay. Jadi sekejap lagi Dina kan, tak jam 5 kemuap kita akan kali abar-abar diom lat kopan tak jam pemupusan gang habis tu kang abar-abar diom lat lebih kurang 5-10 begeh kita akan posok diom segmen menit-menit lagu. Jadi aku akan masang lagu-lagu yang pernah aku lek bangan Dina kan semimon. Engkau pun betiru pada jam berlangsung ni para sukmat Selangor ko 2026 am kita ingin dak kontingen lekat Sabah tak para lounge ball tu. Unyang akan skrona dina kan dati itu tu talimo September 2026 Sabtu tungan ni tak kompleks bowling padang Bayu Mas Klang. Inan tu nam kita ngendak kan boleh ngendala dina kan tak tim MNS Sabah tu pasal bowling padang dina kan ko. Lekat tak Sabah betiru akan sekelon kok Perak sih. Tapi sini lah kita jam 8 sampai sim sini. Kita kemuap tu lagi kah? Kemuap tu bau do selesai agak kah? Kakak lagi kah? Single lelaki B7 telu PM mengabut 4.30 Terengganu sekelon kok Sabah Monster Alex Henry Inter barat ni. Ring ke pitu barat ni. Jadi tak jenis tekan lah yang cerita ni ko. Kamu kita punya update ni tak media sosial lah Dina kan. Aku akan sekungsi ko kamu sekejap lagi sebab kita ko undi sama abar-abar di belat kang pasal para Sukma Selangor 2026 tu. Jadi kita akan cerita kang lah Dina kan lah bosoti untuk kamu semua yang kali kita dempangi kemuap tu. Jadi pasang ti inan tu lagu paling bau pan tak ti boy dok posok lagu lekat asoro Sapik Jester. Kita kali jo lagu-lagu style Sapik Jester ko terhati di noyo ko. Tajuk lagu ni tu Lindo. Gini kali Lindo aku pengen ngerhati. Jap iko Lindo papa gini Lindo gini Lindo. Ya terhati ti kali ti salah lagu tu sama-sama dinakan lah. Tak saran sama. Alap bana.

Tratibika dinakan. Luman tanah buli mendarah jantung ko ngurangan risiko penyakit kardiovaskular. Iopan nabangan ngelancar pelanan la ko pen meduai tekanan langala ko pen ngawal bosuan kolesterol.

0: Tajuk-tajuk kabar kemuap tu. Perintang sedang istiar darurat amun IPU ngelimpasan 400. 4.5 juta ringgit tos nyaksa ni rampas tak Sabah. Assalamualaikum, kok pan salam Malaysia Madani. Bersama ku aku Izzy Oleh, diom abar Sabah VFM siaran link sama. Perintah sedio ngesadang pengistiaran darurat tak tungan ngecatat bosuan indeks pencemar udara IPU ngelimpasan 400 anutrok kategori sangat berbahaya. Bertutur Ta Induk Negara Menteri Sumber Asli Kopan Kelestrian Alam, Datuk Seri Atta Joseph Kurup Marak, pikat tu sebiak ngkot prosedur operasi standard pengurusan jerebu negara. Pengistiaran darurat akan penedaras kuasa ngabut bosuan IPU mulai balik tak paras anu labih selamat. Engkau pikat keselamatan anu benuat sebetah timpu terposok no penombolan skul kok pan pemakaian penombol dopok mo. Betiru tu Jumat telu lekat 60 stesen pemantauan IPU negara ngerekod bosuan sangat tidak sehat. Yono tak kucing samarahan kok pan Sri Aman Sarawak. Selain ne serian untak tahap berbahaya. Sementara Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji J. Haji Nor Marak perintah alat akan ngendok pika anu proaktif. Sekironi bosuan IPU teko tak tahap berbahaya kok pan memudarat bangan kesihatan. Kes sekait jerebu tak fasiliti Kementerian Kesihatan KKM mekituan tren peduai. Nyaun kes kepetayan sebab komplikasi sekait kok jerebu ni laporan ngabut betiru. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad Marak, kes konjungtivitis ngecatat peduai paling ketara seiko waung pupitu titik 5 pedatus, tenutan kok jangkitan saluran pernafasan njatat URTI 20 titik siam pedatus, kopan asma 26 titik siam pedatus. Beliau penemuan sampangan program kembara tolak ubat tidak sah Tobats John Borneo 2026 tak tuaran anu nirasmian lek ketua menteri. Jomor ramai pan penetuan untuk ngurangan aktiviti meluar alinang memakai penombol dopok mo. Bok-bok ni gulungan rentan teposok nobangan peranak wagamas kok pan jomo anu bengen penyakit sedioun. UMS pan metuan pelajar bau anu akan ngedaftar tak sepuduo September tu supaya medau kesihatan. Estutan situasi jerebu ngerempasan sempadan anu menjejas dedangai daerah tak latu. Naib Chancellor ni Profesor Datuk Dr. Kasim Mansor nut metuan bangan pelajar kopan yang ma anu teko untuk makai penombol dopomo kopan ngurangan aktiviti tak kawasan terbuka. Bok-bok ni semasa bosuan indeks pencemaran udara IPU tak tahap anu niat sihat. Beliau pun berharap keadaan cuaca kopan kualiti udara petambah alap pesikot jokang tak lau pendaftaran entah depan tak kulit ngempastian proses keposokan pelajar bau luman lansar kopan selamat. Sikot 5,000 pelajar bau ni jadual ngedaftar tak 12 September tu. Sementara itu stesen tersabak kakal lagi ngerekod bosuan indeks pencemar udara IPU tak tahap niat sihat ngabut telu kemuap sini. Amnutan lekat tak data sistem pengurusan indeks pencemar udara APIMS, Kimanis ngecatat bosuan paling langa iono datus pitumpu amun benanding kok datus 60 langa lau sini. Tenutan kok stesen politeknik kok pan kota Kinabalu, masing-masing kok catatan datus 56. Sementara itu stesen Ali ngecatat bosuan tatap sederhana iono Keningau 95, Tawa Wompu kopan sandakan pitumpu siam. Bosuan IPU Sipar ngabut limompu mekituan kualiti udara alap kopan limompu dikau ngabut datus sedong, datus dikau ngabut 200 nyak sihat, 200 dikau ngabut 300 sangat nyak sihat. Ngkopan IPU ngelimpasan 300 kopan 400 masing-masing berbahaya kopan sangat berbahaya. Uleh jomor ramai tak kawasan IPU yang nyak sihat senok ngurangan aktiviti meluar.
1: Dilakukan sudah mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau link sama.

Sabah mahu kemudahan Kopan Fasiliti Kesihatan Pendetingkat Terposok No Nambah Hospital Pakar Kopan Doktor Pakar. Epan dia mengempastian rakyat kulit perkhidmatan kesihatan Anu Lingau selamat Kopan Beng Kualiti. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Normara penambah alapan epan penting banang Kopan Ndok Kiro keoyuan geografi Kopan cabaran akses perkhidmatan kesihatan khusus ni tak kawasan pedalaman. Datuk Haji berucap sampangan kembara tolak ubat tidak sah tobat Zon Borneo 2026 tak tuaran. Dia masa beliau berharap penanggungan hospital jantung bertaraf dunia atau Kota Kinabalu kulit penerjadi bana-bana. Epan dia mentagap lagi akses rawatan jantung tak latu. Fasiliti itu tenakun tenangun lekat kerjasama strategik antara kumpulan Yayasan Sabak Kopan Institut Jantung Negara IJN Sendirian Berhad Anu Teruk Meterai tak April limpas. Sementara Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad Marak KKM nimpun nagu pakar petosan tetap tak dedangai rumah sakit tak Sabak Terposok No tak daerah Kota Marudu Kopan Beaufort. Epan dia menangan kekurangan tenaga pakar tak latu. Dia masa somo ngelengkapan inisiatif kementerian dia melan penggiliran pakar ngogot tak kawasan luar bandar Sabak. Diom timpu telu ngabut limon tahun KKM Nasar jurang kepakaran Sabak Penesikot Nutan Pemetegapan Kluster Sandakan Kopan Tawau Terposok No Perkhidmatan Kardiotorasik. Diom Perkembangan Ahli Datuk Seri Dr. Zulkifli Marak nilai rampasan tos nyak sah tak Sabak Pesikot 4.5 juta ringgit untuk timpu 2023 ngabut 2025. Nutan lagi perkembangan pesat e-dagang Kopan Media Sosial mesanang lagi produk kesihatan nyak sah penasar. Antara produk terkesan Terposok No suplemen nyak berdaftar Kopan Jamu Anu Teruak Segul Kok Bahan Berbahaya Dokon Kok Tos Pesuk Anu Bengen Sibutramin. Pemakaian bahan nepan nyak bengen kawalan buli kok sebab kesan anu serius terhadap kesihatan Terposok No keteratan organ. Terdopan dia mempenik lagi beban petuasan tak pesakit keluarga Kopan Sistem Kesihatan Negara. Jomo ramai seno semak dahulu sebelum beli. Untuk kepastian produk bengen nombor pendaftaran ML Kopan Hologram Pharmatech selain muat semakan nutan aplikasi My Ubat. 50,000 jomo tekoh ni jangka ngedayagan karnival hebatkan perniagaan Malaysia HPM tak Kota Kinabalu. Tak 23 ngabut 25 Oktober munda. Datuk Surang Usahawan dijangka nutan karnival tu. Menteri Pembangunan Perindustrian Keusahawanan Kopan Pengangkutan Datuk Iwan Benedik Marak karnival enggai jo sekadar nedion ruang tungan berdagang. Tapi panut nawar program padanan perniagaan untuk nabangan usahawan moyo lagi yang pun pasaran. Beliau marak bagi Bojo Nerimo kunjungan hormat lekata Menteri Pembangunan Usahawan Kopan Koperasi Datuk Muhammad Alamin tak Kota Kinabalu. Padang Merdeka Kopan Lintasan Diasoka sedang penetimbang sebagai tapak penganjuran HMP. Keputusan ekang akan teruak muktamad Boja Lawatan Tapak Benuat Diomasa Sikot. Para Sukma 2026 skuad para manak Sabak siap sedia ngodop saingan sebana Bojo Melan sesi latihan Kopan Penyesuaian Lapang Sasar tak Kompleks Belia Kopan Sukan Shah Alam. Atlet Rikov Mon makai salap ni sesi sensaung sini engkau narusan latihan. Selain melan pemeriksaan serentan oleh hakim pertandingan, dia mengempastian kelengkapan nutan syarat anu boy tenetapan. Sesi latihan panut mekituan atlet metimoh selagi teknik kopan keserasian bersama kop barisan jurulatih. Maung skuad para memana akan mo cabaran lat diom saingan sebana. Para Sukma Selangor nimpon betiru ngabut 10 September kontinjen para Sukma Sabak pan Nasar purunan 66 pingat emas. Mepusan abar kemuap tu petukau aku tajuk-tajuk abar entedo lagi. Perintah ngecadang istiar darurat amun IPU ngelimpasan 4.5 juta ringgit tos nyak sah ni rampas tak Sabak. Bagaimana abar sini besunting lek syair rasa main lekat seksyen berita ewal semasa. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama ala bana.
1: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.
2: Assalamualaikum Dina Khan, yang nabar.
3: Untuk kam, kami mitu.
4: Dina Khan, mitu kamu kalah siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Yang nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
3: Pukul 3 kemuap sampai pukul 6 kemuap.
4: Siaran

Terima kasih lah kakak-kakak yang bersama kau DJ Z dan panggil kamu up to diam segmen pemepusan no kitty tu ko. Terima kasih yang bawa dong ngendak kitty mitu dan panggil kamu up tu ko. Pasok no diam segmen pemepusan segmen mene-mene lagu aku ngendak kami boleh ngendak kami lekat live TikTok Sabah VFM. Ada bagi tu mau runsai bingung aku pindah ke runsai mitu rendangan tu keliung no jam hijau barat mambang susah barang sehingga dah kami live betiru tu kita menerok kami meka atau live tu ko unjo mau tung kampung memiar-miar Sony ko ya terhati ni mimpin rolate ngumbu no memeluar ko ko ok lah Dina kan aku cerita mana pasang tidur lagu-lagu yang berpenaku tu Dina kan Mama Wadas ibu aku lagu leketa soro Muhammad Sofian Daiman ating sengsara akan ating ngerasang no baraku akan ating ngerasang no si baraku ating sengsara ok lepas eh buat Dina kan TJ Pri si maku lagu Yusri Kasim Nasib Diri dirakan. Jadi kalau tidur doang buat lagu tu tak seren sama. Alapan.

Amun pengen jerebu, ian patut buat teh. Tak masalah betiro, kita ni landa engkau masalah jerebu. Jom ramai pinaku endok ngejogo kesihatan tebetak pencemaran udara betiro. Pasti ti bangan peranak run tak diam bangunan entawa rumah. Kedua, sentioso ngejogo kebersihan diri, sentioso ngusik mo. Ketelu, mangkai penombol dopok mo entawa mas tebetak meluar rumah entawa bangunan. Keempat, rajin-rajin no nginum buek. Kok pan kelimo, pasti ti bangan tos-tos bangan anak ti suku. Yang emak pinaku untuk sentioso muan pengendan lebih. Tak tahap kesihatan bangan anak-anak. Lingau kulit rawatan ta hospital entawa klinik kesihatan anu besikotan. Sekiranya pengen masalah pernafasan.

Selamat malam lepas nak dinakan Nenosi dengan buah lagu Boy Mo Kitty tak segmen mana-mana lagu sini dinakan Intan Dembigi Intan Dembigi Dembigi Sam. Kau pernah kulit dinakan Intan Sainsi Nasib Diri pernah kulit dinakan Jepring Kau pan Supian Deman Ateng Rasang pernah kulit dinakan Timama Wadah dinakan. Jadi tekan kita tak torong-torong Zeran dinakan dengan buah lagu lagi boleh pasang ti nyalak bercerita bana dok iko lagu terpasang ti dinakan kita break kau lagu lekata sorodang Ratna Bah kribe pernah kula dinakan ti kamna kapang lekat kampung Gudon barat ni buat ti mekala lagu lekat tasro animazan diom agat ko lagu ni paling bau dinakan tasaran sama alapana

palap-palap jomo dirimu dan barat ni nemu pengganti di nakan. Mau kita tak orang siaran demangi kemuap tu kok ta edisi 5 September 2026. Bosman kok 23 Rabiul Awal 1440. Wow Idra. Lo sabtu di nakan bersama kok DJ Z kok lekat sini lagi jam 3 ngabut tonton orang siaran tu di nakan lebih kurang 10 minit lah. So sebelum kita mempusan siaran sama alap banah demangi kemuap tu bertuah lekat maku sentiasa ngejaga kesihatan bi minggu-minggu jauh tungan bi kok sentiasa not info-info semasa ngendak pian keadaan IPU kok pian si go berita-berita memang luar yang boleh penahakai selalu ni kok jadi kita mesti nutan elah dinakan ah kalau ian bara perintah bara kerajaan ti kok jadi supaya masang diri kita pan balik kita pasti sebenarnya ni iko betiru lagi torong-torong no kok unagi yang kakak lagi suti-suti kok peranak sekolahnya no betah akan buka kok iko no panimpo no mulai balik tatungan ni kok un yang kakak lagi suti un yang kakak lagi ni un lagi maung zi barat ngerak kawin sempat lagi maung kok ok lah yan paning kemampuan peraturan ngerak kama kadar IPU terutama ni bok-bok tabangan peranak ataupun jomo-jomo yang pengen sakit lah atau jomo-jomo gulungan rentan tu ok yang sihat alhamdulillah kok yang barat jomo sibuk ke mudah-mudahan penasaran kamu pun kerjaan dinakan nah. Okey lah terus jumpa sama aku kami tersama BFM sebab habis jauh aku tu sambung seling kok bajau pantai timur bersama kok DJ aku sekejap lagi pasal lekat jam pitu ngabut siam kang seran murid siam ngabut jam 12 kang pemupusan ni tak seran dusun yang bengin DJ kok lepas baru no otomasi kok jadi terima kasih untuk kamu semimon terus jumpa sama aku kami tersaran sama alap bana gak aku sampai pergi jauh aku izi oleh assalamualaikum.

0: Magsukol sa Baba Makale, siyaran Bajaw Hiling Sama. Dakit masa lagi, habal lahat siyaran Bajaw Hiling Sama. Dinakan hinawiti makale habal lahat siyaran Bajaw Hiling Sama.
1: Salam Malaysia Madani, maka aku Abdul Kahar Haji Omar merim habar lahat sama BFM siaran Bajau Hiling Sama. Balkala mustahak habar lahap, lahat kohap iti. JS Sabah makan sang hinang rondaan ang ilang-ila, penaga kehinangan magtunu paluhaya. SIE 2020 kanom ni jangka kalagian haragangan 10 juta ringgit habar ni luasan. Sababan kajarian magabot palilian ia ambal na amuan kahapan maka dakarangay daerah mga negeri Sabah, Jabatan Alam Sekitar, JAS Negeri Sabah patuya makansang kahinang rondaan maka pengetkuasaan akop maka panaga kahinang magtunuan paluhaya. Pengarana Nor Rashida Muhammad Ghazali amlo saka bahawa 515 hinang rondaan operasi magtuno paluha nilan jalan ongkon iti. Butunggara PN halam rusab ania, takasan atau ni paglaporan ma lekoman ko te kinabalu penampang papar bopot sendakan makatawau. Kami mon mendusia ni paentoma nako kolek maklumat bai ni paluas min laman web rasmi JAS atau aplikasi My JAS selaku penuntulan basahan indeks pencemaran udara IPU. Ongkon nisag sangom, ongkon lisag siam sangom ribuhi. Tulus tiasian pamandogahan kahapan. Kahapan udara Mas Sabah, maka surat IPU ambalamuan kahapan, basahan paling alangkau, nirikodan matawau dahatus sangpuk kalima katulu, pasunu isab, ma politeknik dahatus limampuk kasa, maka sandakan dahatus sangpuk kasa, sementara hai tulus stesen sedih, maka surat basahan mariom tahap sarang-sarang, iaitu Maki Manis, Walumpuk Kesiam, Kota Kinabalu, Walumpuk Kapitu, maka Keninga, Walumpuk Karua. Sementara hei susulan min keadaan magabut ina ani badan masyarakat tempatan animbang paliga ina masoal kesihatan maka lawak pengandaan min katahanan. Hinabu nibak pemberita sigam magkaingunan kadaan magawut rayrayan pabah. Expo Antarabangsa Sabah SIE 2020 kanom ngajangka amuan kalagian ragangan 10 juta ringgit satu gol tulungan laulan jalan kehinang na ma SICC Kota Kinabalu. Program ia alahang ni pahinang inaani niabai hek sampuk kalimah negara maka labi teluhatus tapak hinang pamandagangan. Timbalan Ketua Menteri Datuk Eban Benedict Anghaka Expo ina ni menjari strategik lawian pataluwa anabang suragal tempatan amaluhan pasaran global. Datuk Eban ia rusab Menteri Pembangunan Perindustrian Keusahawan dan Pengangkutan Sabah nibak media by penangarasmian SIE 2020 kandom ma SICC. Mario masa hee yuk beliau tumpuan rusam ni patongan 7 peluang perdagangan mariom kawasan kelegihan ekonomi BIMP Yaga min Brunei, Indonesia, Malaysia, maka Filipina. Sementara hee pabaliku habal, sementara hee Paabai delegasi antarabangsa mariam SIE 2020 kanom maka pandaan keyakinan mandusia luasan masoal kelegian Sabah apalagi na mariam bidang pelaburan maka perdagangan. Yuk wakil delegasi Filipina Mustafa Ala Junior Expo inaani amuan peluang 7 sigam makilahan produk min Mindanao 7 padagang-padagang Mas Sabah. Sedih minmuan amuan peluang 7 amalapat hubungan pagusahaan labi tok-tok antara kerumbila lahat. Program ina ani rusa menjari platform maka kigan pelabur mariam sektor industri pemrosesan insalan. Hinabu nibak pemberita pemain industri Muhammad Pawaliku Habal hinabu nibak pemberita pemain industri Muhazil Muhammad magakkal amua teknologi maka kepakaran marium bidang insanlan pamaduluud in mas ni Sabah aku maka sukupan keperluan pasaran tempatan. Iyuk beliau labi rahatus peluang paghinangan bahau ni jangka menjari ni mewujud laus min bidang ina ani.
0: Dengan hina wuih tema kali habal lahat siaran bajau hinding sama.

Jabatan Perkhidmatan Veterina DVS Samalanja 5 buah penuntulan pengipatan ginisan satuah manuk atau manuk-manuk jilid bahau edisi 2025. DVS ang haka bahawa kahinang inaani ianak penghali pemasampayan maklumat teknikal tujuh badan AA magipat satuah maka pemain industri. Sedih min pagtujuan amasongan kapah Sultan Pengurusan Ladang Pagipatan Manuk Kampung magdagang daging intoloh maka etek maka manuk-manuk puyu. Talak beliau lagi but inaani anadiahan penentulan secara lebih lengkap maka praktikal tujuh pegawai teknikal magipat ginisan manuk maka pengusaha. Nah ini pasod nama soal peminean tubuan pengurusan kandang paluhayak maka tak tutup penentulan cara amakan satua program kesihatan maka menginjikkan satua ipatan rusap biosecurity. Pelancaran lima bukina ini magtuk toongan maka keperluan industri aku maka pagtog-tog amalan pagipatan amuan kahapan maka angila-ngila hinang amatongan kelagihan ladang nilanjaran secara lawi awontol maka berkesan. Kamemon buk inaani menjari ni buka amakai kemudahan digital lausmin amakai QR atau portal rasmi DVS. Pagtabangan hogpot antara Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Negeri Sabah maka perintah lahat patuhi pinatok-tok. Lausmin ni takka hek pengarah JBPM Negeri Sabah Isar Aziz tujuh Setiausaha Kerjaan Negeri SKN Sabah Datuk Zainuddin Aman mah Menara Kinabalu. Nah ini pasodna pagtabangan mas soal keselamatan penagak maka pengmaka sukup anu binsana ketunuan operasi amas selamat maka kahapan tujuh kelumaan masyarakat lahan. Pagbakan ina ani minta dana menjari labian patalua amakilahan barisan kepimpinan JPBN lahat maka magsapali penuntulan mas soal pengurusan keselamatan sedimin amatok-tok hek magsakap ako maka jalmin keselamatan masyarakat lahan. Kebajikan AA Mariam kasusahan baik ketunuan makampung Numbak Patu ni patongan he indah ginis PH. Mabahau itu University Malaysia Sabah UMS sambuan sumbangan ia keperluan asas 7,200 penduduk Azahala. Misi kemanusiaan ini ini magnakura he naib chancellor UMS Profesor Datuk Dr. Kasim Mansor magtabang maka pusat penataran ilmu dan bahasa PPIB. Yuk Datuk Kasim sumbangan ini ini maka buktian pangkatangonan maka tanggungjawab soal universiti Mariam anabang masyarakat iyah Mariam kesusahan. Bantuan ni pasampai hek pengarah pusat komunikasi korporat UMS Dr. Rizal Zamani Idris ngawakilan Datuk Kasim. Mariam program Dalua Kelab Sukan dan Kebajikan RTM Sabah magbeak maka Masjid At-Taqwa KKMM rusap amuan sumbangan keperluan asas pakaian maka pakakas pamil maka pakakas Pamili Sin Kandi. Sumbangan inaani hasil ketulungan min warga Kementerian Komunikasi selaku gindan tanggungjawab hek kalog tujuh penduduk ia Mariam kasusahan. Pamampu Sabah pina sampai pembalik habal mustahaksi. JS Sabah amakansang hinang rondaan angila-ngila panagak kahinang magtuno paluha. SIE 2026 jangka kelagihan ragangan sangpu juta ringgit. Betehek nak habar lahat kohapiti bayi ni sadiahan min seksyen berita ewal semasa. Berita bayi ni sunting he Alicia Michael. Terjemahan bayi ni hinang he Junidin Nasirin. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Assalamualaikum. Magbak lagi kita pabalik masiaran na Bajau Hiling sama ku Hapiti. Jadi lawiti bangandata hariburan itu. Lima ni pesona nah, itu anak kita mabulan siam. Betina ni pa sagondom nasangpu katulu kohap sagondom dompu karua pasor waktu magari maka kawasan kota Kinabalu maka kawasan-kawasan daluah waktu na. Pahali-hali kita kulangan tabanan ai kegiatan malosan luma masih lagi magabut lahati lu masih lagi magjarubu jadi jagata kesehatan tahai perkara mustahak subeni jagahan.

Ang alala Jasni Halka'a. Jadi panan sagaran akan waktu betina ani siga pasuk lagi lahat lu hingga lagi tunu katunu anda kah. Jadi kalakal kebiasaan aku kita tu bangkop kuhap selalu kita yukta angulongolangan hama anunu nunu kita jadi mariam timpo betina ani dagi hinang tak kale eh. Masih ngalen dong masih magabut lahat ilu pasuk lagi. Jadi bangiana magabut betina ani jerbu betina ani tabangan tagi maka magtunu-tunu mindahan luma. Song pakansang dah kai lo. Jadi halian tak gak kali nak ani. Yang penting betina ani kulangan tabanan aktiviti malam aktiviti maluasan luma ilu. Baik kat tanah paling halina kita bangsa ilu kalagian urusan anu penting eh. Paling halik kita meluma hei akal patah luai.

Bang iya itajari kasongan suhu maka cuaca apasu, maghali ako maka ilagan stroke haba. Pertama, ammalanta nginum bohe sukup, ilaganta senama nabuhat, sidaru makosaan nasindung, sidaru nipantau tanda-tanda kamalean sabab hek kalanduan pasu maka stroke haba. Tidak lupa unan umbul siam da kayu-rakayu bang iya ania tasa ai-ai maka malean. Maka magrai-rai, amaringin baran abutan nia ataka aa anaba.

Dali mag kung sinapin kita, magbantog na pin kita no akar ni kahapan ito. Sa say ano sudah magipat sa tua ba na manu kilo? Ani away book baha itu ani lima book benan ipaluas sa Jabatan Perikmatan Veterina DVS amalanjal bay lima book panuntulan pagipatan ginisan sa tua pasod na manuk atau manuk-manuk. Jadi ina ani ko panuntulan tanah ataupun di Melayu jadi kanta sebagai panduan pengarujuk kanta bang kita magipat sa tua. Bukina ani ajari ni buka ni buka amakai kemudahan digital halau semi nama kai QR maka portal rasmi DBS. Magpatuntul na pen kita ni anu akal yuksi akal mahapidor. Jadi bang belah ya kulang-kulang sini hal kapasod na ni portal rasmi DBS ataupun Jabatan Perkhidmatan Veterina ajari ni bahasa buke mindeh. Ah, he cara paling asanang.

Magatuwang Mahkamah Sa'ala Bekalan Global Maritim Malaysia selaku barisan minrahuan penguat kuasaan mabahata rilautan negara tetap makapatuy magkainagon toongan ako makakilakila rilautan natas salamat tahatul makabebas min kahinang jenaya lintas bantalan. Ako pangilangilahan embal magbakat ekonomi negara makakatanaman rakyat tajalmi.

sukul nikah abadan saga siaka. Amakale yuk siga alamak lama ka nusul-nusul masih ada niti lebih kurang sampu karwa minit lagi. Jadi mariman sampu karwa minit itu magkongsi na pen kita anu kalamu nikah apa ni. Balan sangka makan nak kilowak ina mehingga, jadi makan nak sama luasan lahat anu lawak min matoa maginang kami nga mehingga rata kali patumbi ni teleponan matoa alin ni tilau lah habal-habal siya. Sabanan aku matoa iroh lalaku isa anu linuli yuk nangin tum iya ma anak na. Jadi kita sab suwe anak tu ma pandai tanah. Hei, apa yuk siga matoa tawe mehilalak kita, min kariki sampai kita yuk menjadi manusia ay lagi. Ay lagi yuk siga tilau ta matu ata pasal bay kali kita siga magjagan kita. Betina ni tilau ta berantakan di ay bay lasahan bang kita mulia ni lahat lasahan amat apa tu kita ni matu ata ay tawahan ta iya. Walaupun matu ata itu onggo amak ta itu saru ko perlu hei masiga yang perlu masiga lu anak na mulia umpu na mulia hei barang perlu. Hal sebalik na ikut na sebagai tanda mata. Jadi bahan takam dua kalangan lagu ongkak si Sam Kidal ka Ajan Tungku maka ongkak si Ras masih Tain Tomku kati se'e se'e min etnik murut akan magbiak maka kaam maruang udara Sabah BFM.

Jam ka tulo no yora pamagunan takau gitu no yora sabah VFM ka saluran aragoro murut pasi sindanganan takau monsoy.

kan sayan rarondom am tabi Malaysia Madani Tanau Sabah VFM kasalulan aragurumurut pasukon ku i Dexter Rasidi Tanau Tanau Matang Parinta nama guang mampat tanau ra darurat amun baluru IPU malabian 400 suang 4.5 sa ngajuta ngaringgit ubat rakalo matimpok kapuam tidak sa ginau ra Sabah. Parinta nakatampos na maguang mampatanaw ra darurat sora intok-intok ando nakabatik rabacaan indeks pencemar udara IPU ondo malabian 400 ondo nakasubol raralom kategori makalala tojo. Menindagu sora pusor pamagunan Menteri Sumber Asli Amka Sansaman Ruliliut Datu Seri Ate Joseph Kurup Mindagu ralan ragina matimpok raralan manalingapu rabaluru malisun pamagunan kapam prosedur operasi standard pengurusan jerebu negara. Pampatanawan radarurat kulimanin paugaron suku rabacaan IPU sumaguli rabacaan ondolabi monsoi. Rio ralan kamian kulimanin paugaron boiru daruratno onnakasimpung kalau bagu ukabon sikulan am manabakuan rapanili raarung kabang ambulos. Pat Raginoti mekondo talu intor onom ngoparam balu stesen pagigilayan IPU pamagunan nam batik rabacan kalo maligag tojo yoginia Kuching Samarahan am Sri Aman Sarawak liliwa serian aralalombal ramakalala tingganai Menteri Datu Seri Panglima Haji Haji Haji Nor Mindagu parinta pagun kulimanin mangala praralan ondo labi mokosonor amun bacaan ru IPU maka suku rabal makalala am mangurana rakaligagan. UMS nambilin ramegigila nakabagu ondo kulimanin mambatik sumubol rakamo paramro aribulan sila kasiam ramatongti koson mampasigulu rabal ru kaligagan. Gitio nalupus kesaukan bal ru malisun sumail rabalitan kapuam jerebu rentas sempadan ono nampajajau rakukula libung rapagunti. Naib Chancellor no Profesor Datu Dr. Kasim Mansur Niak Nambilin rami gigila ammatuo nilo ondo matong koson manapakuan rapanili raarung kabang ambulos amangin kurang ra imbor kapuam aktiviti sora intok ondo maukap. Mulupoyo pat raraginoti bacaan ru indeks pencemaran udara IPU raralombal kalau maligag. Ia melansan rabal rugaun am udara raralombal ramonsoi patra oro pendaftaran no. Malingon mangaru rabal ru mambabatik sumubol ru migigila nakabagu makaugar ramonsoi. Mamar 5,000 ngaulun migigila nakabagu kulimanin mambatik kapuam mendaftar rakamu peramru aribulan silaka siam ramatongti. Raralom bal rabokon Datu Seri Dr. Zulkifli Nambala suang ru ubat kalau matimpok kapuam tidak sa ondo ginau rasaba maka suku memar 4.5 sa ngajuta ngaringgit raboi 2,000 rungo peram talu suku 2,000 rungo peram limo. Sumugut riso kesingkatan bal ru i dagang am media sosial mampakaluai poyo rabal ru pantalanan ruku kuliamos kaligagan ondo kalau matimpok ti. Bobokon ku kuliamos ondo narampatan, nakasimpung suplemen ondo nak kalau nakabatik, am tatapis am ubat tradisional, kapuam jamu, ondo nakasabul rabahan ondo makalala, suai ubat tumukal mokondora sibutramin. Menampakuan rabahan raginio ramajanjan, mabuli mangurana rakaligagan am mangkinibit ra organ marusak. Malingon mampasingkot poyora bayaran ra ulun marualan pasambaloi ambal ru kaligagan ru pamagunan. Ulun nasuangan binilinan koson mangimansa poyo tojo galing ra ubat pagulu ro kalo bagu mambali kapam semak dahulu sebelum beli koson mangaru ra kukuliamos balion mokondora numbur pendaftaran MAL am hologram farmatek suai magilong mayara aplikasi mai ubat.
Limo ngopor ngaribu ngaulun mananam bului kulimanin matong mamparamai poyora bun sag karnival hebatkan perniagaan Malaysia HPM rakota Kinabalu gino raka rongoporam talu hari bulan suku raka rongoporam limo hari bulan sila kamopor ramatong ti. Mokondo matus ngaulun mangindapu kulimanin maya ra karnival raginio. Menteri Kesingkatan Perindustrian Pengindapuan Ampagautan Datu Iwan Benedik Mindagu, karnival ragitio salaka ayuk mangani ra intok pantalanan, ka ioni ayuk mangani ra program padanan perniagaan, koson mangindangan ra mangindapurati, mampalangka poyora intok pantalanan nilo. Iona pabala bal raginio nalupus tinambului hormat, ru Menteri Kesingkatan Mangindapu Am Koperasi, Datu Muhammad Alamin, Rakota Kinabalu. Skuad para memana Sabah nakatampos noyo mangumara pagugulan Tojo Nilo nalupus nakapangkuli am nakapangin dalom noyo rabal ro intok pangkulian kapuam lapang sasar ra kompleks belia am sukan Shah Alam. Atlet recurve menapakuan Tojo ra sesi latihan sora tampilon susuapti reo rayus namparayus ra pangkulian Nilo. Suai kukuliamos Nilo pinarisa noyo ro hakim pertandingan koson mengaruh ra kukuliamos Nilo matimpok maya ra aturan ondo inaru noyo. Susuapno skuad para memana Sabah kulimanin mapatalimpun ra pangkulian Nilo raralom pagugulan sotopot nano. Para sukma Selangor tinumalimpun ra oro raiti sabai ra kamopor aribulan sila kasiam ramatongti. Kontingen para Sabah nanimpok onom ngoporam onom pingot amas ralalom para sukma Selangor rongaribu rongoporam onom ti. Tano-tano matang igondopoyo, parinta nama guang mampatano ra darurat amun baluru IPU malabian 400. Suang 4.5 sa ngajuta ngaringgit ubat rakalo matimpok kapuam tidak sa Ginau Rasaba. Gini noyo pupus ru tano tinandari Syahira Samain intara seksyen tano ehwal semasa. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Kansayan Rarondom.

0: Iroto takau pasi simpungan, ikangon takau kansayan, mangindangan rondo ambokon, kuson rakan sayan takau ngangai.
1: Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.
0: Kansayan oro kebangsaan dong ribu dong paramonom, inter ra RTM teman setia Anda.

rakan sayan Ararondo Moroka Onom raka 5 bulan sila kasiam rongari burung peram Onom paring kuanangan mengining rasa BVFM kesalulan ragumurut pasti sindanganan takau monsoi. Aku I Dexter Asidi DJ Rondom Ragitio. Pabukat Muslim Azan Isyak Rondom Ragitio jam ka tulu talu ngoperam sa ngaminit Ararondom. Kesalulan ragumurut di Mabuli Ningon Min gira siaran radio. Amun tampilon rakeke siaran radio frekuensi siam ngoperam ro titik tulu. Kapom ra frekuensi matus am tulu titik sa am nyayuk Mabuli Kaumaya Ramon ra RTM 3. Raisna mengining takapayo rondo rimbai intari Saima Sumpiau nakasalu kau raki ini ngontakau.

rongo kau inggalarin takau mansuru ra intok malim parang gitu nakasimpung mansuru ra gin samol bulungkut gin samol ruta tanom am tanak malanjang rio kalo tamungin akta kualiti alam sekeliling 1994 ilo onda marampatan mabuli tagion suku sajuta ngaringgit jilon suku limo ngambilor kapuam karuruono mansuru ra intok malim parang mangkini bitara apui rumalat mangkini bitara malisun makapal am mampajajo ra kaligagan rulalaing am mangatutuo bal malasu am mapua masalok mangkini bit apui malue sumikit am rumalat keran mansuru suku apui rumalat rondo kasalan magalung raliliut kandoi matang takau ngai.

Esna pebalan kunoyo baloro gaun ora-ora susuap. Semoga turu kau pisan meteorologi Malaysia kapa Met Malaysia baloro gaun takau reginoti kalau kukula monsoi. Sora pagun takau Sabah susuap baloro gaun Malisun intora susuap ti suku rarondom ti. Jadi tu maujo pabukat kau. Amun baloro gaun rondom raraiti, semugutnya keramet Malaysia rondom raraiti, mekondo rasa mawas, timpalak amniak ganit, sora titik pamagunan takau, kita nak simpung niak Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Selangor, Sarawak, amniak sora pagun takau Sabah, iono sora Asak, Suk, Tambunan, Pensiangan, Sipitang, Amtenom, Igik Sirangon, Ranau, Amniak Sandakan. Balaragitio sukura jam ka siam rondom raraiti. Tano balarugaun mabuli mapandayan, mayara media sosial am laman web rasmi Met Malaysia, amniak aplikasi My Cuaca. Lewara gini mukodanya kerang-kerangan takau, anda dengar tora beli nilau rondom raraiti kusanin tori MM Suk amnyaki rayika dengar tora beli nilau kira TikTok live mai konilo kan sayan rarondom DJ amrangan-rangan anda mangining raka salulan rago murut rondom rondom raraiti paling konangan rayika am MM Suk kan sayan rarondom. Kapai orang dorimbai, intari jonten ensin kai pantangi dera ini ngontak kau.

الجليلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Malisun, gumay makapal ang mapaja. Atan matang balon takaw, ikinyo, lalaing inggalarin sumuroysor ralisar rupaloy, magalung rakapasawan ruinan, am masalok manginjagop. Silin arung am kabang rapunutup muka, mulukoyo pat mingkual intura baloy kapam bangunan. Kasuangon, manginum ratimu pinariri kapam mineral. Lutu babas kapam ubat ukopon. Itakaw matuo nayuk, masalok lumingat arakaligagan rula laing takaw. Ipakin ibiton ilo rabaloy pakibabasan na kaingar, rupaminawan nilono makakapaganan.

Rasna kita mukana peronda pembelan ia gini tanau nakabagu baleru gaun malisun kapuam jerebu ralalom pagun Sabah. Sumugut uru Jabatan Alam Sekitar Pagun Sabah JAS sukura jam ka limo ramai raraiti ini mokondo ruo station nam batikra bacaan IPU Kalo Maligag ia gini station Kota Kinabalu matus limo ngoparam tulu am stesen Kimanis matus tulu ngopor lelewat talu stesen nam batikra IPU Monsoy Koborok kapuam tahap sederhana yogino stesen Tawau tulu ngoporam Balu stesen Sandakan Balu ngoporam Sa am stesen Keningau siam ngoporam Onom. Rasna mukono pia bilin tau rangarangan takau dan nga tora bilini lo rondom raraiti kusanin tari polarita kinajil abilino konokan sayan rarondom oroka onom sabab VFM kasalulan naragumurut Monsoy abilin pasukon rarangan-rangan nano kusani Florence Boyjol i Helen Yong i Dolores Asing i Lucia Bibi i Joseph Botilu i Marius Marudin i Ingam Satul i Adila Duvanson Yamelia Gom, Yamelia Gansing, am ngengai rangan-rangan, kan sayan oroka onom, am malansan, akau ngai maligag ayuk, kini nubilin intori Florita Kinajil, paling kodangan Florita Kinajil, am kan sayan rarondom ni ayuk. Lili waraginim kono ni akrangan takawi Peter Gabriel nangatora bilino rondom raraiti kono kan sayan rarondom roka onom bilin pasukon rarangan-rangan ondo nakauli kriso ondo nakauli ki Peter Gabriel ti intori Peter Gabriel kono gama akau pana monsen sokayok amaliga kayok ratukir-tukir roro gini na bilin intori Peter Gabriel paring kodangan Peter Gabriel kan sayan rarondom am gama ko pana rayusak maliga kragiuno. Mangining takapero ndorimbain tori Felix Agus Kuatin Quran. Ini ngontakau.

0: Mangi imbolo.
1: Kapam bule.
0: Rio kalo aruon atan kulan imbolo no. Mapalambak kia, ragu-ragu ramalat kia, mampakoyu kia, amnek membatik malat sor ram media sosial. Rakwayan memparatu, menauyu am mampakalala. Sonor imbolo ti rasa sangulun ondo imbolon, pengintapatan rainan galama lumawo. Mental lumawo. Malaut am masilukan. Mokondo guangno, masagak maminat rainan galama. Sikul am kandai lumau am kalo bagu matanda. Masalok masigo pat makalatok rena suangan. Imbolo salak ka pangkulian. Yono rondo pilat ondo kalo makito amaruno mangkiniwit ra mairuan rapainawo.

Iroto takau pasi simpungan, ikangon takau kansayan, mangindangan rondo ambokon, koson rakan sayan takau ngangai, Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Kansayan oro kebangsaan 2020 para monom, inter RTM teman setia Anda.

ESKOM, Eastern Sabah Security Command, yakinnya agensi pengampinan untuk meningganai rekan operasi Sir Razun Selamat Timur Sabah, ngamagalung ra kedaulatan am kamian rupa magunan. Visi nano, yakinnya mengaruh raliut sirangon Sabah rayu semalungan, monsoy am berdaulat, kosan manabai ra misi nano, yakinnya meningganai rekan keselamatan, maguyu rangangai agensi. Kuayan nanirangan nati, yakinnya menalingapu rabal untuk mempajajau rekan sayan, mamandak rakalatan sor rabalitan, amma galung ramamakun amka tangan rupa magunan. Kamian kapam keselamatan, kandai matang takau ngangai.

Rongok am ilongkau rangangai kasarulan radio ang TBRTM ra atiatiak intok min be mempadownload ra aplikasi RTM Klik kapam magilongsor ra laman sesawang rtmklik.rtm.gov.my. RTM teman setia anda. Intor arana patalimpunan ra strategi pembantrasan rasuah nasional 2024-2028 raka tulu hari bulan sila kalimu rong hari burung para mapat. Parintah nakasulut na patutus ra indeks persepsi rasuah intor ra intok ka onom ngoparam sa rabidor rong hari burung para mru teminun ra intok kalimu ngoparam tulu rabidor rong hari burung para mapat. Tinutusan ra kitionyak inunsu rugogat perparintah na lupus na nirangan ra jawatan kuasa khas indeks persepsi rasuah negara.

Iroto takau pasi simpungan, ikangon takau kansayan, mangindangan rondo ambokon, koson rakan sayan takau ngangai, Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Kansayan oro kebangsaan dong ribu dong paramonom, inter ra RTM teman setia Anda.

Rasna kita makanda pe rondo pambalan iyo ginia kain danganan kapam perikmatan klinik pakar orthopedic hospital Queen Elizabeth Karwo inanding noyora intok bagu iyo ginia klinik perubatan am tampas katalu ra kompleks klinik pakar hospital Queen Elizabeth Kasa. Gitu ya mungkin apa bilin itu orang-orang tak kau dan angkat orang bilin ni lo rondom rakyat ya kesudin tori Helen Young angkat orang bilin lo kono kan sayan rarondom malasu poyo rondom rakyati kono abilin pasukon rarangan-rangan nano kesuni Florita Kinajil, I Florence Boyjol, I Marius Merudin, I Minia Gansing, I Abdul Malik, I Julita Judith, I Lucy Doyo. I Lonely Enggang am ngangai rangan-rangan ondo nakaulik I Helen Young abilin entori Helen Young kono kan sayan rarondom gamakau ngai rayusak maligak am monsoon soy ratukur-tukur roti am kan sayan mangining ra arimbai-rimbai entora kasalulan aragumurut pasisinanganan takau monsoy kono paring kurangan Helen Young kan sayan rarondom. Ragunya mukanya kerangan-kerangan takau gira Facebook Live mai nangatora bilinilo kesenintori Julita Margaret kan sayan ra rondom oroka onom DJ am rangan-rangan rasabab VFM monsoi kono paring kodangan Julita Margaret kan sayan ra rondom agama kopana rayusak monsoi soi ragiuno am kerangan kerangan takawi Josi Mindong hai kono hai Josi Mindong kan sayan ra rondom. Ining takapeo rondo rimbain tari Steven Jimin gogoton guguangon ini ngontakau.

Bulintok bal aru gaun kalumonsoy, pulunggo takau payo sang kinolor, kasagan membal ara imbuar kapam aktiviti untuk magagoy kapam lasak, koson ramang kiwara bujuk, imbuar kapam aktiviti sor ara sungoy amrat, koson ramagapon mamparau am bokon-bokon payo, mang kiwara bulur kapam hiking, am mampasikal ramalur. Bal aru gaun untuk kalumonsoy, masalok mang kinibit rakasaukan do asaw, kara takau galing kan sayan do inan galama. Inai takau met Malaysia kosan maka pandai bagu ratano naka bagu bal rugau. Mansuru ramajanjan suku rumalat muluk pera intok malimparang bobokan mangkirimit malisun am udara majamol suku kaligagan itakau pana majajo. Bulintok monsun barat daya intro sila kalimo suku sila kasiam kasuangan pagun makaliman malasu am mapua. Am kenalamano masalok masauk liliut musolom, mulupia tanah ondok melanjang am intok pemusan dakin samol. Amun maka kita takau liliut musolom am rinu malat, taliponin talian siam kapam talian bebas tol, sa balungatus balu-balu 2-2-2-2.

Nasional kita mengenai ronda pembelian yang gini antara DBKK Holding Sendirian Berhad. DBKK kulimanin mengatang ra ronda inatangan ininggalanan ra diskaun 500% bayaran compound tempat letak kereta dan lalu lintas DBKK. Bulintok penyantakan Orau Sabah am Orau Malaysia 2026. Tumalimpun intoraka talungo param sa aribulan silaka balu sukuraka moparam onom aribulan silaka siam 2026. Pembayaran mabuli balon mayar aplikasi Sabah Smart Parking kapuam mongera kios kapuam sulap intok pemakingan kereta ru DBKK. Am nyakra counter DBKK Holdings, am counter DBKK, RAKK Plaza, bangunan pusor upis DBKK, Center Point, UTC, am Dewan Damai. Ka ilo ondo mekondo rakes ondo ralalom perbicaraan mahkamah, kalau bagu makala pra kaluayan ragitio. Semakin apa bilin entah orang-orang takkan dan dengan cara bilin lo random rariti kosan entari Florida Losombo Laurentius dengan cara bilin aku nakan sayan random DJ Monsoy kono paling kodangan Florida Losombo Laurentius kan sayan random. Amu kena nak rangan takau I Jusia Panji dengan cara kono Tania. Kan sayan rarondom sabab VF Monsoy kono paring konangan Jusia Panji kan sayan rarondom gama ko panar Raisak Monsoy soy ragiuno. Lelewa ragine mo kono nyakrangan takau I Giluk Gusten Justin Gatim nangatora stiker tangguang Monsoy gura Facebook Live Mai paling kodangan Giluk Gusten Justin Gatim kan saya nak rarondom. Amo kono nyakrangan takau I Muna Kapang nangatora bilino kono kan saya nak rarondom DJ yang merangan-rangan kono paling kodangan Muna Kapang. Kan saya nak rarondom gamak oko panar rayusak maliga garagiuno. Mangining takapeo rondo rimbain dari Pius Kumalu asanang po ulun bujang ini ngontak kau.

tim kono piabilin torangan takau intori Julius Wong Wong kono kansayan rarondom DJ ngengai rangan-rangan undo mengining ra kesalulan ragu murut rondom raraiti ini do bilin intori Julius Wong Wong paring kerongan Julius Wong Wong mengkono piorangan takawi Angelin Malantim i Angelin Malatim nangatora bilin no kono kansayan rarondom DJ monsoi kono paring kerongan Angelin Malatim kansayan rarondom kedek rangan takawi sabin kangut ngatora bilino ra rondom rarayti konokan sayan ra rondom maroka onom DJ ngangai rangan-rangan rasaba VFM pasisindanganan takau monsoy kasalulan ragumurut monsoy kono paring konangan buluran raginoti rumasam kono paring konangan sabin kangut pagigilai baluru gaun sora buluran rondom rarayti gama monsoy sa kakao ngai ragiuno. Leluar lagi nih gurah TikTok live mai, makanya nak rangan takau i Frederis Juris nang atau rabilin nak konakan sayan rarondom DJ entah rakeningau kono paring konangan ulun ulun rangan rangan entah rakeningau Frederis Juris kan sayan rarondom. Takapoyo ronda rimbain dari Rubin Banat Lansan Kalonasaboy ini ngontak kau.

alongin takau pemakuanan ru lalaing takau ra media sosial. Pekaran lalaing takau kalau majanjan pat magagayam sur ra media sosial suku mempajajau ra adat kaulayan am ugama. Media sosial untuk takau mempatano rakan sayan. Selakabal ramalat mulu poyon dok nangkait rabulu ugama am raja. Bilin rakitio interamon ra RTM teman setia Anda. Inggalarin mansuru ramajanjan mangiliu mati ora compound suku 2000 ngaringgit kapam tagi 500.000 ngaringgit kapam jilon 5 miliar kapam karuruono tagami takau di takau kalau mansuru ramajanjan bilen rakitio enter kopisan liut pagun sabah.

awal nu ahalung rapansur nulumba. Yohino, ambal rasinaman sebuli-bulino talung mempengamini ratu kirnoro, bahat muinan ra normal amika ahumba, angalap raina kanon nukabiahan, tumo amika ansihu, ambolong ra cukup ambil quality, kurangin amahuna ramasin amuman yang sesanduk-sanduk nukte rasungoro, ika alabian amika poyo, mulau anginum raminuman ka alkohol, kurangin tekanan amika pio stres. Kinabalo, taka, sino kay supan, pahalungan rapansur nulumbak.

Asin na kita mukana pa bilin ito orang arangan takaw na nga tora bilin nilo kira TikTok live mic ko senin tori maze kan saya na rarondom rangan-rangan ko na paring kunangan maze kan saya na rarondom. Am ko nini akrangan takaw i Ryan ALB na nga tora tangguang kira TikTok live mic paring kunangan Ryan ALB kan saya na rarondom. Am kanina krangan takaw i Saimi Saimi ami bagang limo limo nang atara bilin nilo kan sayan ararondom paring kurangan rangan rangan aliluwara ganyan kanina krangan takaw i Lai and Noy i Urlov i Ryan Mardan i Salmia Maruyet nang atara bilin nilo gira TikTok live mic konilo kan sayan ararondom pasukon ora rangan-rangan am pabukat-pabukat paring kunangan rangan-rangan am kaluniak malelenan rangan-rangan takaw kusani Nora Atike am niaki Aldresi nang atara bilin nilo konilo kan sayan ararondom gira TikTok live mic am kuniniak rangan takaw i Salvia Salgia maparam siam maparam sa maparam siam amsa nagatara bilin nokon nokan sayan ararondom paring kawanangan Salvia Salgia am inana nagatara nyak rabilin nokon nokan sayan ararondom jura TikTok live mai paring kawanangan rangan-rangan lelewara gini am kone nak rangan takawi Ipol Irik nang atara bilin no gira Facebook live mic kone kan sayan rarondo merauka onom DJ am rangan-rangan rasa babi FM mon soy kono paring kurangan Ipol Irik kan sayan rarondo mengining takapeo rono rimbain dari Esther Aplonius Lavano ini ngontak

0: Assalamualaikum kabisanang antutuang tabi Malaysia Madani. Baina kinangahong itika barano kenon pelumbusan ko Albia Justin. Kapagulutulo.kabar-kabar. Kia tagot perintah papaintalang darurat nung IPU kalabi 400. 4.5 na permisor yung ringgit tubat au nakunan na how it sabah. Kabar pempenu. Poin sedia perintah manahak atag papaintalang darurat ito kayunon dito kapasurat basahan indeks pengayamutan tungus IPU kalabi 400 bagian dit adalan koligagon. Untuk minanahak beberosan idlongkod pogun mantirita dan sandad om kotilambusan kayunon Datu Sri Ate Joseph Kurup Minoboros lang dilakopitanud kauturan standard penguludan telisun pogun. Kapaintalangan darurat kagirat kuasa gisom basan IPU kaguli kumat rontop dit otingalig miampai maganud lang katingaligan id pompus timpuh dilo kampai no penutupan sikulong pemagunan panakop kabang om todung. Baina di titalunah manta dit onam na pada malu setisin pagantangan IPU pogun. Nakapasurat basan dit adalan au alidas. Ilo na panga id kucing samarahan om Sri Aman Sarawak. Id serian na po nga id rontob koligogon. Damot ilo iboyon montiri datus Sri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor. Pinapoylo, perintah pogun maganud lang teporokis sokironung basan IPU kodimpot rontob koligogon om kopamarumbak kolidasan. Kes popohampit kawawayan talisunid facility Kementerian Kelidasan Malaysia KKM popokito koinsiribawan. Aisa kes kapatayan waya mantad kawawayan talisun dot nakurutput gisom baino. Menteri Kelidasan Datuk Sri Dr. Zulkifli Ahmad Minoboros kes konjunktivit sugutaku kagu. Menteri Kelidasan Datuk Sri Dr. Zulkifli Ahmad Minoboros kes konjunktivitis nakapasurat kain siribawan dit atalang seginumu waluna pada maturu titik 5.5 sinusuhut karalihanid pemuhaban URTI 28.9 Om Asma 26.9. Manta dilo sinunudan daw hatulun ginumuan dat mengingkuri keparagatan labus suai ke memagunad penakop kabang om tadung. Lalabi na ilo kumadiolo dit oduya asakatan teruol biagal dat tanganak tulun nolohing om yolo dit kitaruol mantad. Ya na pengarinu ba kapihondot apabayan kembara tolak ubat tidak sah tobat zon Borneo 2026 id tuaran id pinahimagon di Bayon Mantiri. Sinunudan dat University Malaysia Sabah UMS id susumikul wagu id magisurat ngaran untuk kepada madua tulan kesiam diti dat menaguang kelidasan. Ilo na po nga nasusuhut kawoyan talisun dumarapos piolitan dit kakasaw pipirawatas id poguniti. Timbang Chancellor Professor Datuk Dr. Kasim Mansur nga mamisunod nagi dit susumikulom tina tapa dit rumikot damamaguna panakop kabang om todung om mangingkuri kaparagatan id kayanan labus. Lalabi antok basan indeks pengayamutan tengus IPU id rontob dit au alidas. Lumansan isyo kawuyan tawan om kesenangan tengus kain kawas sinonong id karikatan tadaw kapasuratan dilo insan-insan papatantu keraja kesuangan susumikul wagu kapanaw dot osenong. Osenok 5,000 susumikul wagu pikikira magisurat ngaran untuk kapada maduo tulan kesiam aditi. Damot dilo telu stesen ide Sabah kakal papasurat basan indeks pengayamutan tengus IPU. Id rontop dit au alidas gisom jam kotelu sesedepon dit baino. Dumanod ko po ilan sistem pangludan index kasusumuan tungus apim kimanis no kapasurat basan bobos akas it hatus turun hapod nung piagalon dit hatus anam na padama turu pitangadaw dit bayno. Sinusuhut destesen politeknik om kota Kinabalu hatus limo na padamanom. Damo tilatalu stesen suay na kapasurat basan it rontop asuhatanan. It a keningaw, siam na podam limo, tawaw, walo na pod om sandakan, turu na podam siam. Basaan IPUC Fargisom, limo na pod, papakito kasanong tongus dit osanong, limo na podam iso gisom hatus asuhatanan, hatus sa miso gisom doon hatus aw olidas, doon hatus sa miso gisom talun hatus adalan aw olidas. Damot, IPU kolobi telun na hatus om apat na hatus koligogon om adalan koligogon. Manta dilotulun ginumuan ni dekoyonan IPU dit aw olidas, suhuan mengingkuri keparagatan lapus.
1: Kabar diti semalimbau mantad Sabah VFM kesalimbahan Boros Dusun.

Sabah memang kesukupan om fasiliti kelidasan poin kawasan kampaino memeruhang walai pengubatan tabal om dokutur tabal. Ilo na pengamon tok papatantu kanuhat magigyan ngawi surupu kelidasan dit osikap o tingalig om osanong. Boyon montiri Datu Sri Panglima Haji Jinor Minaboros penginsanangan dilo kiguna miampai magintong dit kagayaan geografi om penginumbalan kononuan surupu kelidasan lalabino id okoyanon ponang sakit. Datu Haji Jiminanahak Boborosan pinapayamagon dit kembara tolak ubat tidak sah tobat zon Borneo 2026 id Dewan Sri Sulaman Tuaran. Id timpu penagidilo lumansan isyo penuridangan walai pengubatan tundundu kerompok sem pemagunan id Kota Kinabalu. Odimpot, montok pepagirot dokononuan pengubatan tundundu id Pagunditi. Fasiliti dulu hasil pisokodungan Karaja Tosonong id Pialatan Tinimungan, Yayasan Sabah, Om Institut Jantung Negara IJN Sendirian Berhad, id Sinainan, ditulan keapat nakatalib. Damot diloi Menteri Kelidasan Datu Sri Dr. Zulkifli Ahmad pida poilo KKM tumimpun papatod tabal pengubatan poin tatap id pipiro walai pengubatan id Sabah kampaino id watas Kota Marudu om Bofet. Ilana punga mantok meneribau kokurian ginaris tabal id Pagunditi. Id timpu penegidilo memaganap ninggi saman kementerian dat papapanaw dit pogi sosolianan tabal kuma id akoyunan labus kakadayan Sabah. Id suang timpu telu gisem 5 taun KKM humantol popin semak dit pinsoduan kabalon id Sabah maya kapoing kawasan id kluster sandakan om Tawau kampaino karaja kardio torasik. Ida teraitan dit esuai pinapoyloh idatu Sri Dr. Zulkifli gatang nahau tubat au nakunan id Sabah nakodimpot asomok 4.5 na permiso riang ringgit montok timpu tahun 2002 na padamatalu kisam 2002 na padamalima. Tumano disyo kinaburuan to sikap idagang om kapahabaran sosial papasanang kapadagangan dot babarang kelidasan dit au nokunan. Wokon barang dit nailan kampai na supplement au nakosurat om ajamu rinalatan kakamot keligagon say katubat pamagahuitinan dit kiswang da sibu tramin. Pumugunan kakamot dilom yampaid aso panamangan kapagawit waya dit awagat kumad kelidasan kampai no korumbakon suang tinan. Insan-insan pepengkas tanggungan pengubatan kumadit sumakit panganakan om koturan kelidasan pogun. Tulun ginuman pakinuan dat magintong poguluh poguluh dat mamali montok papatantu barang dit kumayon kiharo nombor kapasuratan MAL om hologram Pharmateg. Soy ko magintong nagi maya aplikasi may ubat. Para sukma 2002 pada manam. Squad para memanas Sabah pinsodia managuang pisaguluanan totopot. Sarana pangah tuminanod pinsingilan ang pinsingubasan lapang sasar ida kompleks kopulakan om spot sya alam. Atlet recurve memagunan sesi kesuabon miampai pepeti lombus pinsingilan suai katumanun pemerisan kakamot dit hakim pialan montok pepatantu kegenapan katanud koturan pinatatap. Sesi pinsingilan ngasumasinogi dit atlet dat pepegirot karalanan om kosudongon miampai dit tinimungan pepinsingilo. Suab skuad para memana tumimpun mogawit paginumbalan pogun id suang pisaguluanan dit otopot. Para sukma Selangor ketimpun tadabaino gisom kopod tulan kesiam. Kontingen para sukma Sabah humantol kopuhu
anam na pada manam midal amas. Ida pemupusan suguta kukagu iti tuludat kabar-kabar. Kiata gota perintah pepentalang darurat nung IPU kelebih 400. 4.5 na permisor yung ringgit tubat aw na kunan na haw idi Sabah. Gaka na kabar dat pagun nulo di sahira samain manta da section berita ehwal semasa on pinadalin dirina salutan montok keselimbahan tokou. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati.

Ya tapi nengok kapisanangan atau tuang kapisanangan mungkin nengau di tiga selimbahan atau kau antok kau tuang terhadap atau kau enam kelima ada tulan atau kesiam di tahun 2002 pada mana. Ya tapi nengau komendot konsikahan atau kasa saya mungkin nengau am tu mano di tiga selimbahan atau kau kalansanan itsuang toko kasa saya kelidasan ama komendot tinggalik ada tak kasa saya kita pinengau. Pada benda ikaw mantok kepailan hiti ida panang kota Kinabalu anak keruput gisom dita jam kelima min susadap aditino nga iti indeks panganyamutan tawan nakasurat sige numad hatus lima na pada maturo ilo na pangapapakito basan dit aw olidas. Pada benda ikaw mantok na manimpun iti kasalimbahan at ako sining manta di Sherry Lina kada kaos ginawam sutanan manta di popo iti sonsog karitikan o ginawa to ko.

konsikan to kasi sa mamili mo kinangulit ka sa limbahan na to ko. Yan, nakakan ko, no? Lansanan dat ako mo yan dat nakakan, no? Asin ba yan dat makinangulit ka sa limbahan na to ko? Mayampay dat awlawson. Bako mo na kayo dit. Mami lagat-lagat dati antak nat banaditi dat mga itamu antak dat suab. Ano rin di, konsikahan to kasi wat makinangaw diti kasalimbahan to ko mulong dat atang kangaw diti dat bay na diti dat magunwano ya swab tamu idaponang dat atwaran har nagi idaponang dat kaningaw kyo matam na ikaw karayat diti index pangayamutan tawan teka iti IPU soy ke kota Kinabalu nga iti stesen Kimanis nga pinapasurat nagi diti basan dit au olidas miampay diti penuratan segini mudat hatus turun hopet komen dat ilan na panga amu olidas kita binekau amiti tolu stesen dit pinapasurat dot suhatanan nga kampay na tawaw turun na pada mualu sandakan walau na pada iso keningaw siam na pada manam mantok it station polytechnic aso iti komendot basaan dat nakorput tukihara iti karaja penginsanangan substation latirik antok dit at jam kolimo minso sedap ditino

Pokiliho jalur gemilang idwalai tupis on premise pemadagangan miampai poin penu kapantangon. Tentu nah jalur gemilang au korikot id tana untuk man poin siribaho. Ilago popopihid pala dit ayamut id jalur gemilang. Ilago memaguna jalur gemilang sebagai penokop meja, penokop babarang, teka montok dekorasi, suai kemantad montok pemogunan pinotomod, iradko penokop sasakayon, montok ababayan nayatan pogun. Ilago popoliu jalur gemilang id siliu teka kayonon dit au kosudong. Pakita noknok, kepurimanan mamantang, miampai kumadada untuk manpoin kawaso jalur gemilang. Amontok sinding negaraku manponio. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Pason mantad RTM, teman setia anda.

Hapada menem tulan kesiam, hapada mesiam, anam na hapada mataluh napa. Ma isa timpu, naturidong pegun Malaysia. Pisampuruan tanah Melayu, Sabah Om Sarawak, Pinoiso miampai sunduan, pisampuruan. Tadau Malaysia, akan kenapa susuyan temet. Ma pinapa kita kampayon kagarason. Om tupus toko sebagit magigyon Malaysia. Mulong pia misway bansa, kobasanan om ugama nga tatap miso toko. Kepisanangan mamaramay tadaw Malaysia, mantad RTM, teman setia anda. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.

Kaila kenangku, bendera Sabah nepo nga minangan alanai seginemud in teluh mayat pepetimperen linukisan grafik Nulu Kinabalu. Wati kabulau apura emaragang. Bendera Sabah dit kumeisa winansai di Idris Icin semulun memalukis palan dit minan kunao mantan ketaluna pademisa tulan kewalu 1966 padam telu gisem 1900 waluna padam dua. Bendera Sabah kumedua nepo ngaginuno mantan keisa tulan keisa 1900 waluna padam dua gisem 1900 waluna padam walu. Damat bendera Sabah bebas wagu nepo ngapamitanan mantan bendera Sabah dit kumaisa dit ginuna ketimpun ke pademenem tulan kesiam 1908.

Koiloh konangku penutudan pengukap nepo ngaman oduhai. Kampaino menutud rinomos koyonondit osorut ginada pemutanaman om tanak gamput miampai aiso atamangan. Id siriba akta kualiti alam sekeliling hapada mesiam turun hapada mapat tulun miso songulun dit kasala untuk danda gisom RM1,000 manjilo korikot 5 tahun teka kedua-dua dilo. Penutudan pengukap kepegawit kasaraban tagayo lisahu om keligogon kelidasan lelebina tanganak om tulun nolohing. Kewoyoyo tawan dit okoring om alasu pepusikap karaladon tapui. Kada betutut rinomos nung okitoh kasaraban pengukap peruputan tasisikap koyonan poserili tonggungan tokau toinsanan.

Itimpud adalah angka lasu linasu ikerita milo kainsawat in 5 pilipat itimpud 4 minit. Kantakan diti kaligagan tomod lalabi nog kumatangana katu kapangintono dat paragon organ om kapatayon manigawa. Kada iduanay tanah kitsuang dat kerita melongpa dat pipira no saat. Basanay kasasari magintong trikohon idalikud pagulus meliwan teko pangob dat nangaban. Perputat tumilamus kumaan pagirkuasa tinantu nung kakitad haratanak nowung id karita.

0: Assalamualaikum. It's on the jam dot koma dua koma dot ke Yudit. Karena ti pason dot man pulang buso may dot telepon. Amila rumah mut dah dan tak dat tim puri ti aso walu lo turu iso dua patu rapat. Teka aso walu walu turu iso dua lima siam iso. Terima kasih tipe melawan datuk ke pegulu. Hello ke pisanangan datuk tuang terbinai. Siu amok gigina aku madok kayu dit menelepon deti ngak nung mila-mila ngain seduk mantak dat radio teko pisoko dat aru hayat radio doku yu mantak dat asenang at piramutan toko kita binay kau amiti sumusut kagu. Hello ke pisanangan datuk tuang terbinai.
1: Halo, kapisanangan tutuong kumadi at DJ Albia.
0: Iya, kapisanangan tutuong kumadi at pinay tampulan.
1: Ya, no ati ka kago.
0: Amba, at pinay tampulan pulang po sana paso, no?
1: Amba, mal, pamasan-masan na tango kong pinay titi, latsang punggor. DJ Albia, nga, kapagulo pa, kumapa di alabi gulo lah, kapisanangan na tutuong,
0: ya, bang
1: sikau. Alasan aku dalil lari dah ngi paganakan no.
0: Iya, ingkar lagi dia tapi nai.
1: Masa aku kau pinai nanti hilang kampung gaur, lebih-lebih kau pinai paganakan di sika. Pain pasik kau pun neka. Lagi ingkam satur, hilang bekilong. Aku lagi lihuan paganakan di manika gidok dah hilang. Ratau kampung ratau kota bulud mesti kaum balutan datang suiti magali Abdul Malik si Sabin Mikaleo ni Janel Lunog si Maliagom si Adila si Marius Marudim si Sinsan Jimera Johor Baru kami Yagang dan Kayu Madang Telepuk kami kayok me ni Petro si Paulus nagi Janiu Pin ilan lenggang mi Jad Kimbon iubu di bantay tamparule iubun gandarang nagi Tumas Yasip Ilongkin mi Dansi pagkura na tapar no Dansi nagi si Pede Sintom Jalena mi Majako Mojuna ako na kalihuan pamagya talaba at taliban ko na dai e Catherine Gimbatam lagi e madutin mi bagang sagi Eros de Sugod nagi e Lucia TVB de papar lagi agumo padai la titinga a ang mga taga kambulutan na narok pa pasa naman ko nung panaging aral na ay gisam na dyan ang kampay ngay ko na kambulutan yung paypasan ko na kapis na nga na tatuong lansan na palinadila at ako kasi namulong peti ako peti kalaso na magadaw tamadalan na ay tanudan ta kanahit panuhan na tanga kambulutan na manginom daweg na tabumugum lamas natin na tumagadaw kahit lansan at sanasan ang aladali dah ito kakasaya tikita na mika ka na DJ Albia.
0: Iya, pansikan na dito pinay na kano.
1: Okay, magal na po.
0: Iya, pansikan ko ma dito pinay tampulan na ditino dito pinay ko bah, dadamat at maganda dito pamalahan do sumusut sindig man tadi Izzet Arison minin seduk man tadoho.

0: Ya, tapi kau mama satu kami apa ini ti apa bayan papula musa paso nama ti apa melawan dan sumusut. Halo, kau bisa nangan atau tuang terpinai?
1: Kau bisa nangan tuang kembalika terpinai.
0: Iya.
1: Dia.
0: Iya, terpinai mantar tambunan papula musa napa paso nu terpinai.
1: Pengguna pom mau lihat pun daerah penang tambunan nentok rumah sam dan pihak tambunan minenda.
0: Kau sekarang tu nak rasam dah hina dot mana tiki? Ilinal ni, am tengah dan mana inilah hingga mana nak rasam tanau mana? Iya. Am kumak punya lah, senangan ketuang punya. Iya pun sih kau. Am mana ni tempulan ni no, tengah dan mana ni tempulan, mana ni ni yagang.
1: Mana ni ibu, ibu, ni liagom, senakan, ni ros, dan lebuan, ni jodit, ni liagom, senakan, ni ros, dan lebuan, ni jodit, ni liagom, senakan, ni ros, dan lebuan, ni jodit, ni liagom, senakan, ni ros, dan lebuan, ni jodit, ni liagom, senakan, ni ros, dan lebuan, ni jodit, ni liagom, senakan, ni ros, dan lebuan, ni jodit, ni liagom, senakan, ni ros, dan lebuan, ni jodit, ni liagom, senakan, ni ros, dan lebuan, ni jodit, ni liagom, senakan, ni ros, dan lebuan, ni jodit, ni liagom, senakan, ni ros, dan lebuan, ni jodit, ni liagom, senakan, ni ros, dan lebuan, ni jodit, ni liagom, senakan, ni ros, dan lebuan, ni jodit, ni liagom, senakan, ni ros, dan lebuan, ni jodit, ni

0: kata mereka itu pemelawan dan sumusut kagu halo kepisan nangan itu tuang terpinai. Halo terpinai kepisan nangan itu tuang. Ya sewa mau agi kina kuma di terpinai di tinu di mumbal dat rumah mut. Amba temeneko kakal pahara timpu. Anong populam musta pasan mai ada telepon. Kami ti sumusut kagu halo kepisan nangan itu tuang terpinai.
1: Halo.
0: Iya, kepisan nangan itu tuang.
1: Belum pesan dia apa sayang?
0: Iya, amba. Belum pesan apa sen untuk pinai?
1: Pengkapan kau itu terdekatin aja, hanya kaum baja. Kami sayang kau beli dulu ni, beli dulu ni tuli. Kami jual juta ni yang sangat tahu. Kami ada tu nalus nalus deh, kalian kabel. Tidak malas, nanti energi nanti tu, cari apa ya kawan pun itu kampung lah. Aku dari terlepasian daripada sistem kampai, apa tu? Aku kena apa langsir lah kerja sayang bangun jauh.
0: Ya.
1: Enak ya.
0: Okay, ponsi kau. Ya konsekan kuma di terpinai di tinudih. Ambat tapi kau sinding mantadi Rhinos Tarakui. Pipusan pialan mantad sodu.

0: Ya, temennya kau sinding manta di Rhinus Terakui di tino di piupusan pelan manta di sodu amiti pemelawan dan sumusut kagu. Halo, kau bisa nangan itu tuang terpinai?
1: Halo, sayang. Makan nama sinding lah.
0: Ya, sinding dan
1: ini pada Dennis Jaisu. Makan pada John.
0: Ya, Aaron. Mbak, umbalan ku papa ni dati nuk kita pinai. Onsi kau dia.
1: Aaron tu di ibu dan di ibu dan di Malaga, mami kan.
0: Ya, siu amu lagi kena aku madi tepinai adilah kadi tinuk di. Siu kita pinai, megalit amu senang kopi ya hot kerengahan. Haraming golongung. Ya, insan po kumadok kayo dit rumamot nga inso do manta dat radio kita pinay ko. Mantok dat asano nga takarang hay at piramutan dat ako. Mata pinay ko, sinding manta di Rosa Rodman sa gigisom. Amo Romeo kanitika no, kinangot ako.

0: osonong bo.
1: Ya, tapi kami isang toko jam datang kumatalu maya di tidak tika selimbahan na banan di jam ko permiso dato tuang. Ya, tapi kami kongsikan kumada kayu hadit na karamut di iti ida studio antok di tino. Ya, kumada kayu dit minakunid sinding antok na timpuriti umbalan ko poponi katabi na ko. Ya, kumada kayu dit timpuri ti pengkaraja antok na banan di tika bisa nangan na kumaraja. Ponsi kau memilih makinangau di tika selimbahan atau kau ya amun lagi alihuan konsi kahan dot agumu kumaditi tinimungan bomba o manampasi Malaysia tika iti GBBM di tika sasai dot akumion dot Nuridis Sumadya dot kumaraja mantok dot menaguang duno pakabalingkangan dit antakan antok dot timpu-timpu maka dari tika onsi kahan amu agigina kumada kayu amba iti pason manta diti tambalut tako tapi nai Charles Loginon kada diti kapisanangan tutuang tadako anom kumakambulutan ngawiku megali Jonis Masantil Jonis Mantahan Joseph Betilu Albert Dulaman Clarice Lajiwin Lucy Lisiki Batak Lucy Dayo Julieta Margaret anagi kumadi Patricia Nicholas Flora Mojinggilam taen sanan pakikinang sa Bawe FM kasalimban Boros Dusun i osonong kopyo tabi biwabasan kapon si Kaudia Charles patam na kau sining mantad di Raymond alias Loloh Nipih i di kanawahan kaditikan kinang watokaw

0: Boss, waig daw mag-isa.
1: Kawaya-waya a, dat ang maginom waig damot, deka waig aw omis. Akan ka panakatanda dat ay satusin. Nga, waig damot, mila, manginom panuhan dit alamus, kapuriman dat asahang nga masunong, takanon dit akanon lobit angod tu aw akaso dit atomis, amatamang datinan, kabagal not gulad mantat takanon, tagal na daruhangan mantat dat atinuman. Bah, amwaik tambad na po, akon ka pili dit amura nga pili dit lobit asunong. Kalidasan tako na po, lobit agay rati kamanta dat anu pamusarahan dat tulunsuay.

stroke haba, teko stroke mantadnod ko woyon dit alasu, milod antakan nung auto ko mga nudlang wanalob ko antakan dilo ontok timpu dit alasu. Alayay mantad ontok dot stroke haba, miampaid mga nud pipira lang. Koiso, kasasarim magunad tupi teka payong sarad hiriko idlabos linuminon teka idlabos datualay inkuryay kapragatan idlabos walay kasasarim na dat manginom mauwaig tomod teka uwaig mineral mulong piya dat aw katuhan mananrasok darasok dit alwaw nga alayay mananrasok datrasok dit kiwatik taitom maju no teka pamagunan na dat kipas teka ekon sarako id suwang walay muntok papasagit datinan inkuryay manginom tinuman dit omis alkohol it kiharo kefen.

tips magkikitwaig. Giratan na pa ng pandat paipwaig sirad aw man guna. Rihungay at pinggan mangkuk mamaguna bagas kiswang datway. Mamaguna misin panusid miyampay suang dit kasudam. Mamaguna panimungan waig dat adarun mantak paniram datanom taika panusid karita. Gunaan at bagas waig pinanusid sada piyak rapaon am kawaan dat paniram tanom. Sarusaruan magintang dat mangilah nung harapay dit lawasan am lamus-lamusan dat mamansay kawago. Sampanan pipe dat waig masud mamurus nipan teka manukur. Kada pansun alay tamat. Guna na produk diet kasanang dat mangalud bil latirik.

Ya, tapi nego jam ko permisa pat na pun nama 4 minit ada tatuang antok dat banaliti konsikahan na kumadia tapi nai ajay nataka gateri ti gabil kapisa na nga natutuang kumadia teri ponsiko dat mamaso makinang auditi kasalimbahan na toko amo alihwan kumadi Florita kinajil kadaliti kapisa na nga na kumatayin sanan makikinangaw sa pabfm boros duso na sanang kopyo. Tapi tadaw ko nam am tabi pibabasan kumadia mason kumadi Florence Poijol, Helen Young, Joseph Botelu, Lucia Bibi, Marius Marudim, Ingam Satur, Adila Idu Bansan, Emilia Gom, Lucy Doyo, Kampay no, kadaw diti. Mampay pasan, nuno kabar do kayo, alansan, alidas, taririma, tilambus, piyang bulutan toko, tabi pibabasan kumado kayo tayin sanan. Ya pun sekau dia terpinai Florita Kinajil matam neko kumayan dat manap genap dari timpuku miampai do kayu untuk tuang tarau dat abani diti nung asa kebelingkangan terpinai ko nga miampai kagudoho untuk tuang tarau dat swab tuang tarau dat swab nga kumayan dat umbalan ku dat nuridih mengukap kagu pemalahawan hara detik kantakan karet diti timpu dat kawan amilo man poy langa antak dat tatuang tarau dat swab bagyo ampeng kurah ka hara detik kemen dat susuyan dat nuridih narotuan dat durian teke nununa po ba karet dat kawan timpu gya kawan antak dat paneliti ngamirumurumo toko antak tatuang tarau dat swab batam neko mantad dilo ngahiti perigisam kumiampai do kayu tamangay kalidasan, tamangay katingaligan toko, kamuyan dat inkuryay da kayo hot, kaparagatan id labus dalinaminan, kamuyan dat nuridih kada dat pagin sinidang antak dat timpu dat magadaw diti, antak dat timpu iti amo alidas kapyo iti tawan toko, manginam na dwaig dat tagu mo nunuhit labi kiguna nga magkikit takaw dat waig antok dat timpo dat magadaw diti matam na ikaw iti prigisam kumiampay do kayo pansi kami na kinangaw iti kasalimban takaw dat tilambusan miampay diti kasalimban automasi kapisa na nga natutong kapisa na nga natmadap hinaw ko padadamot.

Kepalan Belajaran Malaysia RPM 2026 Ngapalan Strategik Timpu Tanaru Dit Mongolon Palan Keburuanan Belajaran Malaysia PPPM 2026 Miampai Tema Merapatkan Jurang Meningkatkan Mutu Meraihkan Kejayaan Bersama Pepohampit Reformasi Belajaran Kepegulu Maya magawit panginwaguan kiguno, maya koin tutunan keperegisteron tumanud kasagaon kinawo montok kuswangon kumah daraja kaiso.

Kepalan Belajaran Malaysia RPM 2026 2035 Ngapalan Strategik Timpu Tanaru Dit Mongolon Palan Keburunan Belajaran Malaysia PPPM 2023 2025 Miampai tema Merapatkan Jurang Meningkatkan Mutu Meraihkan Kejayaan Bersama Pempit Belajaran Menengah Wajib KPM pinapasedia ginaris penudukan kepegiratan dit pepohampit Karaja Kesuangon kayunan sikul menenuduk om pamagantangan.

Kepalan Belajaran Malaysia RPM 2006-2305 Ngapalan Strategik Timpu Tanaru Dit Mongolon Palan Keburunan Belajaran Malaysia PPPM 2003-2005 Miampai Tema Merapatkan Jurang Meningkatkan Mutu Meraihkan Kejayaan Bersama Pempit Kompetensi Digital Om Kotoronongon Menikid susumikul mantingkanano mama gampot rontob kompetensi digital intermediate sawat om kikomilan sosio emosi om physical dit osonong.

Kapalan Belajaran Malaysia RPM 2026 2035 napo ngapalan strategik timpu Tanaru dit mangolon Palan Keburuanan Belajaran Malaysia PPPM 2035 menyampai tema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraihkan kejayaan bersama. Pepohampit pepengkawas pemogunan Dwi Boros. Montok pepegirut pemogunan Boros Melayu om Boros Ninggiris idnayatan Sikul. Kampaino, kaintalangan pengadangan kurikulum Maya Misusuhut.

Okiliho jalur gemilang idualai tupis on premis pemadagangan miampai poin penu kapantangon. Tentu nos jalur gemilang au korikot id tana untuk man poin siribaho. Ilago popopihid pala dit ayamut id jalur gemilang. Ilago memaguna jalur gemilang sebagai penokop meja, penokop babarang, teka montok dekorasi, suai kemantad montok pemogunan pinotomod, iradko penokop sasakayon, montok ababayan nayatan pogun. Ilago popoiliu jalur gemilang id siliu teka kayonon dit au kosudong. Pakita noknok, kepurimanan mamantang, miampai kumadada untuk manpoing kawaso jalur gemilang. Amontok sinding negaraku manponio. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Pason mantad RTM, teman setia anda.

Su kedua guna po ngapo pagirat pisem puruan menungkus korang kayaan pagirat keberuanan pagun. Kepian dat pemeramayan terau kebangsaan kaino pesarabah kota kau sunduan patriotik opus kuma pagun montok ketimparan teronom in isa pagun negara merdeka. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Ketebian tadau kebangsaan mantadar TM teman setia anda.

Kada au memaduli ke ligaganan luyut, tentu no do kasasai ke opoduli. Karait ke ngayat tawan om rontop wai. In sedua tanganak mantad kayanan luyut, om ilagon mozu teka sumaborong bawang untuk timpu rasam tasapau. Poso dia kit tarawarau lebih pegulu, om tenudok no penuhuan bagian kikuasa nung pokyonuan mundaliu. Soroho no, lang mengat-ingat miloh meninggalik nyawa. Nung antakan keligaganan, romutono piromutan siam-siam-siam tersisikap. Bisa kedungan dit ogirot, nyampai tokau mengingkuri keligaganan. Pegulono ketinggaligan nyawa. Pason mantan kopisan bumba om meninggalik pogun Sabah.

Koiloh konangku penutudan pengukap nepo ngaman oduhai kampai no menutud rinomos koyonon dit osorut ginada pemutanaman om tanak gambut miampai aiso atamangan. Id siriba akta kualiti alam sekeliling hapada mesiam turun hapada mapat tulun miso songulun dit kasala untuk danda gisom RM1,000 manjilo korikot 5 tahun teko kedua-dua dilo. Penutudan pengukap kepegawit kasaraban tagayo lisahu om keligogon kelidasan lelebina tanganak om tulun nolohing. Kewayo-wayo tawan dit okoring om alasu pepusikap karaladon tapui. Kada petutut rinomos nung okitoh kasaraban pengukap peruputan tasisikap. Koyonan poserili tonggungan toko toinsanan.

Menubuang kakataon tadon takanon sompemugunan. Maritim Malaysia sebagai nuludan dinggeluanan pepegirat kuasaan sektor kawaigan pagun dan sesari pepengkawas wansoy dat menamong ketinggalan kawaigan olud om kainsadun mantan wansoy karatan tali pialatan montap kotilembusan ekonomi pagun om kesenangan magigion nga atamangan.

Intimpu adalah angka lasu, linasu ikerita milo kain sawat in lima pilipat intimpu 4 minit. Hantakan diti kali kegento mod, lelabi nog kumat tangana ka tu kapangintono dat paragon organ om kapatayon manigawa. Kada iduanay tanah kitsuang dat kerita, melong pa dat pipira no saat. Basanay kasasari magintong trikohon idalikud, pagulus maliwan teko pangob dat nangoban. Perputat tumilamus, kumaan pagirkuasa tinantu, nung kakitad haratanak nobung id karita.

Pulau Layang-Layang Nopo nga iso pulau id tanga rahat China Sawa sanganu pogun Tokou, Malaysia. Poin sumpak ilop pekikiro 300 km mantad kota Kinabalu. Pulau Layang-Layang Nopo nga sembogian mantad Pulau Spratly dit atamangan dususumangod den Raja Malaysia moy kasasay otingolig om apantang montok pogun. Untuk di tahun Hopodom Siam Walun Hopod, Pulau Layang-Layang Nopo ngawatu karang temudno dit olondod serat rumwap waig om mimbulai serat rumasak waig. Su tenandilo, Malaysia minomonsoi peningali mantat togis om pinoposilih layang-layang sebagai pulau di kopio-kopio. Mantat di tahun Hopodom Siam Walun Hopodom Telu, susumangot Malaysia pinoyon id Pulau Layang-Layang sebagai tanda kino tinda pawon Malaysia. Bainok diti, Pulau Layang-Layang kiharo tutup pohon kapal tumulud rada om dodopiton susumangot montok memogompi koyonan strategik dilo. Pulau dit kepeguluh dilo id watu karangno pokyonuan do Vietnam, China, Brunei om Filipina ki ketumbayaan kiharo hasil iratko gas asli fosforus tumau om hasil marin kino pantangan kayunan Malaysia akan koid sinuratan peta tomon ngak nunuhit man toko turidongo om man timporono.

Yeah, let me tell you what I'm talking about, baby.

Rohok am ilongkau rangangai kasarulan radio ang TBRTM ra atiatiak intok min be mempadownload ra aplikasi RTM Klik kapam magilongsor ra laman sesawang rtmklik.rtm.gov.my.

Nan salinutilian kaulayan am akanon tradisi, itu apat akanon natandul kasihaan kapio nu ulun sapa. Hinava, akanon tradisi nu ulun kadasan dusun, pait amata ondok sinangan raparas, layo, bawang alia, limau pinasan am usi. Inau, binal intera natok nu lumbio kapam natok nu iloy, am sumuin rasungoy alasu. Inau abuli tolonon rayus, am asalok akanon, kanain raro, am atatalaya kanon, pat asisimpo. Tambak nu bambangan, akanon kasihan kapio nu nasuangan rasapa, suai intora tambain, bambangan pono atatalay sangin rakana at sakon. Tuhau, owaunong pono owaunong pisasang, am kasihan nyak pono nu nasuangan, asalok mandra ulam am tambain. Rarayno, tuhaw nasok ra akanon talanon ra na

Sora rata tangga ro rat kina selatan mokondo rondo pulu Malaysia tetangan yakinnya pulu layang-layang Ragalur talungatus nga kilometer antara kota Kinabalu pulu layang-layang santayaran antara kepulauan Spirit Lake ando inalungan ro saujar Malaysia kosan magalung rakan sayan am kedalatan ro pamagunan Rabiul 1900 balu ngopor pulu layang-layang setepotno terumbu karang ayu Ondok malinjau pat rarat mentu am lumabui pat rarat mit. Malaysia, rayusno nangkali ra agis nampasau kera pulu layang-layang ti pulu ra setepotno. Intara ra 1900 balungo peram talu, saujar Malaysia inataran magalung ra pulu layang-layang, niak nampatanau ra pulu no Malaysia tangan. Raginoti pulu layang-layang mokondo ra landasan du kapal mansiam, Radar am pangkalan Rusauger, kosan magalung am mangampin raliliut strategik Ragitio. Pulu Ragitio ragalingi terumbu karangayuk, Ragidoti sikan bagur Vietnam, pemagunan kina Brunei am Filipina. Internoyora inintopot langkaya ra amposlu liliut, yakinnya gas asli, fosforus, umau am ampos marin. Kedaulatan liliut Malaysia salah kayuk pabatikon dapeta. Kak Yono, untuk tinirong takau, am matang, alungin takau tojo.

Allah Malaysia, mentoman kitam akan pengorbanan ban pejuang kemahardikaan risab sumangat pagtakupan iaway maka maujud Malaysia menjadi da kayu negara ia tagad daulat mahardika maka rakyat magsombibi. Sugna kitam maguyun-uyun amalabungan sumangat patriotisma amahogot pagtakupan maka anoy maggandig baha meremtabang jaya masokod negara. Kosong tujuh ni kemajuan maka amua katanaman makitam. Polisi Madani, rakyat disantuni.

0: Kopi Bosian tabi Malaysia Madani miampai kau dago Ben Juvino dari Abal Mantad Sabah VFM. Kepeguh na pong tuhu da Abal. Kia tago kepelintaan popoi magon penuan mogung idhamin nung IPU no kohobi 400. Apat titik himo iso lizong linggit usap au no kunan nagamu id Sabah. Abal paimpono. Paitaon da o kapulintaan na popoy magon panuan mogung idhamin id ginaizonon kapasuat kapambasaan gontob kozamutan tongus hobi apat ngatus inaindamaan kohigaganan na bos di Montili ontodonon asil o mukong kuban sandad Datuk Seri at Joseph Kurup mipahud o hang dino ko tulan kalaja pinatantu paguhudan hisun siovuk Malaysia. Patimpunon o kapay maganan o kamoy gisom o tanduhi o kapambasaan IPU id gonto bohidas miyampay papapanaw do hang kumahigan po om pustimpu dino kampay na manutub sikul om pumagunaan panokop tadung om kabang. Bano di tito hu mantad o na mga panambaw sitisin kapambian IPU Malaysia na kapaswat do kapambasaan aw o hidas miyagaid kuching samarahan om Sri Aman Sarawak namot serian id ko zuzuvo ko higaganan. Namot dino pinaintahang ni Vozon Mentiri dan Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor papanawa ko pelintaan pagun dohang tepulokis sokyo nung kapambasaan IPU no kodimpot id ko zuzuvo ko higaganan. Om kapana ko bohing kangan kuma ko hidasan. Nakatun o ginumu nakakanday Vaza Hisun Siovuk id Facility Kamuntilian Koidasan KKM. Aiso kinantakan kapatazon ko gampit Hisun Siovuk do nakaluput gisombay no. Nabos di Montili Koidasan Datu Sri Dr. Zulkifli Ahmad. Nakatun o kinantakan oitan conjunctivitis do bahong apuramtu titikimo piatus sutonon to luwa pamobaan. To URTI dobong apodom bahu titik si Zampiatus om asma dobong apodom nom titik si Zampiatus pinabawas si Sido iti dahi dababazan dumaut au mamaguna usap au no kunan tobats zon bonio dobong ibu dobong apodom nom ituaran ipinabagon di Vozon Montili sovon do tuhun ginumuan do mengingkuang kapagatan idhabus supaya ko mamaguna panakop todung om kabang obino dezanak tuhun ng hoing om tuhun i kita luo. Pasovon do UMS o susumikul kapapagu i ligistol do ontoko panamduvo buhan ko si Zamniti do manak kapaguhanan kumakohidasan vaza ko zuvo hisun siovuk inantakan idpipia uvang idpagunditi. Pinosaw na ginitimbang Chancellor dino Professor Datu Dr. Kasim Mansur o susumikul om tinatapa imikot do mamaguno panokop tadung om kabang om naging mangingkuang kapagatan id kinaisonon paingukam o abino antok kapambasaan gontob kosamutan tongus IPU i awahidas ansan ni si do mavasi o kozubo tavan antok tadaw kapalitistahan moy do uhan om umuhig o katainaan kosuangan susumikul kapabago pisosaw mo somok himo ngay bu susumikul kababago ligistol do ontok ko padamduvo buhan ko si Zam diti. Namot dino tahu kinezonon id Sabah kakal no kapaswat do kapambasaan gontob ko zamutan tongus IPU id ko zuzuvo au ohidas gisom ni Jam ko tahu min sasodop ko niyam tumanod ko po ihaan kalalahan no kapaguhudan gontob kasamutan tongus APIMS no kapuswat o kimanis kapambasaan ni Takavas Kozo miaga do atus tu ngopod mantad ko atus na mga pramtu itanga daw ko niya sinusutanon Politeknik om kota Kinabalu sompi atus si mga padamanom namot ino tahu kinesono no kapuswat o gontob uha-uha miaga keningaw si Zam ngopanuhimo tawaw bahu ngopod om sanakan tu ngopodom si Zam. Kapambasaan IPU ISO gisom himongopod id ni kokoton avasi himongopod miso gisom atus wahuha atus iso gisom 200 awo hidas 200 iso gisom 200 noin damaan awo hidas 200 om 400 sompi ko higanan om ko higanan kozo.
1: Kakal ko po, makinungo abal itpogun.
0: Abal iti sumahimbaw mantad Sabah VFM. Mimang o Sabah do pa yung kawason o kagaganapan ng facility ko hidasan kampaino. Mamauang hamin pungusapan taba o dokutul taba mo idouhan o tuhun ngavi kanu kotainaan ko hidasan iyo sikap o mohig om kivaza. Nabos di Vozon Montili datu seri panglima Haji Haji Ji Haji Nur opon sol ino miampai mintong do ginazo iniba om nogi penginaman kotainaan kohidasan hohobino id ginazonon sokid pinabos idatu Haji Ji iti kopian dot lumot au mamaguna usap au no kunan tobat zon bonio dobong ibu dobong apada manom ituaran hansan isido atuhuk o kapan Hansan isido o tuhok o kapanadaan hamin pengusapan tundundu kotopong winaun id kota Kinabalu montok mapapantod pabago ko pengusapan tundundu id pagunditi. Facility diti tinodo asil pisakadazan id piyahatan Yayasan Sabah om Institute Tundundu Malaysia IJN Sendirian Berhad isinoinan di Wuhan kaapat nakatahib. Namot dino, pinintahang di Montili Kohidasan datu Sri Dr. Zulkifli Ahmad nakatimpuun o KKM papatunda tangaba pengusapan poin tatap id pipio hamin pengusapan id Sabah kampaino id uvang kota Marudu om Bofet. Na id timpu tahu gisom himataun pisoso mo nagi do KKM kagiyot o pipohitan tangaba Sabah mazak kapain kawasan cluster sandakan om Tawaw kampaino kotainaan kadio torasik. Dai kinantakan misuvai perintahang ni Datuk Seri Dr. Zulkifli ginumu kopo gomuvan usap au no kunan id Sabah no kodimpot semok apatitik himo iso lizong linggit montok taun dubunga ibu dubunga padam tahu gisom dubunga ibu dubunga padam himo tumanu disido kobuon i dagang om kapabalan sosial no kopunguhan do popobohi kaumatan kahidasan au no kunan vokon kaumatan inoihan kampaino supplement au no kolegistol jamu ikiva hongot kaumatan kahigaganan suvay ko usap pongingagas ikiva sibutramin pamagunaan kaumatan kumoy do iso panamangan kapagawit vaza au avasi kuma kahidasan kampaino kaumbakan organ om kapainkawas timbagat pengusapan di susumakit paganakan om kalalahan no kahidasan Malaysia. Pakinuan no tuhun ginumuan do manoizuk pahaid paguhi bohizon montok mintong kaumatan kivado numbul no kolegistol MAL om hologram pharma tech tay kawasa mintong it aplikasi may ubat. Piso somo himongapod ngay butuhun papasinda Carnival Hebatkan Perniagaan Malaysia HPM id Kota Kinabalu doon to ko dubong apodam tahu gisom ko dubong apodam himo buhan ko apod mikot miyampay kampasatan atus mengingindapu nabos di Montili Kotundan pamaunan kapangindapuanan om patsakazan datu Iwan Benedict Carnival dino okon nopo ko patunda hivang pabohizan nga patunda babazan pengindapuan montok manakaday mengingindapu papahab pidagangan pinabos iti di kapas minonaimo katumbuhuzan di Montili katundan mengingindapu om kapolitif Datu Muhammad Alamin di id Kota Kinabalu id pupusan kinungo zubagwiti tuhudabal kaya tago kapulintaan apapay magon panuan magung idhamin nung IPU no kohobi 400 apatitik himo iso lizong linggit usap au no kunan nagamu id Sabah ikakaniti abal nuhud di Sahira Samain mantad bogisan berita ewal semasa pinadahin di Stephanie Jipolin Joti Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati kopi wasian.

0: Tu pernah kau ngabi tu temuan pada kau namot do memohis do ginawa tu kiva di ti apat kepayaan do song hamin i pembuson go.
1: Kasayimbaan bos kadazan manak diazu kepayahan.

Tapi nego ngavi, kopayaan do kumoiso om kapaguhu na paditinga nambit agay, manta di Kristianus Lojuman, manta da kampung kibabayig Pinampang. Papayo da minu pogun i Francis Peter Gibod Lojuman di jam ko himo toho nga padom himo minit do min susubab. Di untuk tadaw konom ko himo buhan ko si Zam do dayho i kampung Tanaki Pinampang. Mantadno do kaya daniti do manunda papoyho do paganakan Lojuman, paganakan Migiu, paganakan Lajait, om tabinay walis om kinovangan daging ngavi red sodu taiko id somok. Hosoko na tinan dito ng tiaga Francis Peter Gibod Lojuman do untuk tadaw ko iso kotu buhan ko si Zam do dayho id kabangan kampung Tonggihan Bukitas Pinampang. Nga pagwidyo viton pahay do tinan dito ng tiaga Dadaiho id panambazan na Sancti Michael Pinampang the jam koopod dadong suvab. Moido at hinasan ko Zodio Zusuguto ku povagu. Kopayahan suahamin kumoiso diti namit mantad di Kristianus Lojuman mantad kampung kibabayig Pinampang. Papay damindu pogun i Francis Peter Gibod Lojuman di jam kohimo tahu ngobodom meminit min susuvab. Di untuk tadaw konom kohimo buhan ko si Zam dadaiho id kampung Tanaki Pinampang. Mantan nundo kaya daniti damanu de popoyho da paganakan Lojuman, paganakan Migiu, paganakan Lajait dan nomo do pangawi da songing izon am tebinai wali som kinovangade ngawi de sodo tekoid somok. To sokono tinan di tong tiagak Francis Peter Gibod Lojuman do untuk tadau ko iso ko tuhan ko si Zam do dayho id kabangan kampung Tonggihan Bukitas Pinampang nga pagwidyo vitan po hay datinan di tong tiagak dayho id panamazangan Sancti Michael Pinampang the jam ko pod do dong usuvab. Kapayahan suang hamin kumuduvo na paliti nga naambit mantad di Severinus Stephen Cousin mantad kampung Tunon Kolopis Pinampang. Papayahan namin do pogun i Liuni taiko Margaret Liasus Bansin di jam ko himo min sasadop di untuk tadaw ko onom ko himo buhan ko si Zam dadayho id kampung Tunon Kolopis Pinampang. Mantad no do kaedan diti da manuda papayahan da paganakan Bansin om paganakan Moinjil daid nombonopo ngavi da sangin tindoy om tupinay walis om kinuvangan naging ngavi daid sodu taiko itsamok. Hosokon natinan di tongotiagak Liuni taiko Margaret Liasus Bansin da untuk talaw ko iso patu bukan da ko si Zam da jam ko podom nuvo tau ngapod minit da daw nga daw da dayho id kabangan Sozian kampung kibabayig Pinampang. Maido ato hinasan ko Zodio Zusuguto ku po vagu kapayahan suang amin kumuduvo diti na ambit mantad di Severinus Stephen Cousin mantad kampung Tunon Kolopis Pinampang. Kapayahan damindu pogun i Liuni taiko Margaret Liasus Bansin di jam kohimo min susodop di untuk tadaw ko onom ko himo buhan ko si Zam dadayho id kampung Tunon Kolopis Pinampang. Mantadno do kaedan diti manu di da papayho da paganakan Bansin ng paganakan Moinjil na ida mo na pangawi song ingizon untuk binay wali som kinovangan daging ngawi da id sadu taiko id samok. Kasako natinan di tong tiagak Liuni taiko Margaret Liasus Bansin da untuk tadaw ko iso ko tu buhan ko si Zam the jam ko podom duvo tau ngopod minit do nga daw dadayho id kabangan Sozian kampung kibabayig Pinampang.

Rika, Ruth, Taiko, Ichi, Paulus, Don Tok Tadau Ko Iso, Kotu, Bukan Ko Sizam, The Jam, Ko Podom Duvo, Dodong Adau, Dodaiho Id, Kehabangan, Hivogu Papar. Moido atau hinasan ko zodiozu suguto ko pavagu ko pahihan so ngamin datowi na napoditi nganambit mantadi Paulus Michael mantad kampung kawari babagon papar papayodo minupogun iyurika Ruth Taiko Ichi Paulus the jam ko podomiso himaminit do dong sedop di untuk tarau ko onom ko himo buhan do ko sizam do daiho edamin pengusapan likas kota Kinabalu. Mantad no do kayadan diti manudi do papayho di Esther Sabarina Simon di kampung Biau Papar om tepinay walis om kinovangan no gingabi di sodu o taiko id somok to soko natinan di tong tiagak Eureka Ruth taiko ichi Paulus don tok tadaw ko iso katu buhan no ko si Zam da jam ko padam duvo do dongadaw do daiho id kabangan hivogu papar. Kita akan ikuti kepahihan do suang hamin.

0: 明日は会おうと思います。
1: Pinasimbahan o pandila Sabado Intoho. Miampai pinatindoy o hinukisan grafik nuhun na balu, potik o bulaw o puhak om agang. Pandila Sabah ikumoiso tinodo di Idris Ichin, songuhun mamumahukis palan. Ikinunomantat kotong obramiso o puhan kabahu, sa ibu siyamatus anong padam toho gisong sa ibu siyamatus bahong padam dubo. Pandila Sabah ikumudubo na po, nga ginuno damatat koiso o puhan koiso, Saibu sejam ngatus bahong apadam dubo, gisom da saibu sejam ngatus bahong apadam paho. Namot Pandila Sabah da baino, nabung sabah na matat Pandila Sabah, ikumoiso om kinuno, nipun, apadam nanom upuhan kosizam, saibu sejam ngatus bahong apadam paho.

Aku adahi vai pinium pangazan. Hai, Izo, Izandi Evelyne Bin. Tamoy mo makinungaw kasahimban toko kyo inoikot vinasi katahuanan.

0: し、明日は会うと思います。
1: Pohim baso jalur gemilang idhamin upis om hinominon pengidopuan miampai noponu kepantangan. Biono au pesondot itana o jalur gemilang. Kadado dizo pomid pahad o jalur gemilang. Ibado memeguno jalur gemilang sebagai hapik bija. Onokop kakamot teko pekutonon tomod au kampai ahal pembida megar gunon it kulita montok ababazan zetan Malaysia. Kadado dizo jalur gemilang sebagi gansing. Pokito no kepentangan miampai au mi bos untuk maso pensapaton jalur gemilang om untuk ponizon hozo negaraku. Malaysia medani, sejahteraan dinikmati. Pason mantan RTM, teman setia Anda.

0: Lebih jam asamak na jam kavahu dua minit udah masuk habis pegon toko tapi naik kongavi kanu tapi mau toko pemahaman dah semusut. Sabah FM kopi bosian.
1: Bosian lagi dari dia udah gitu suau.
0: Kopi bosian dah dong masuk bam yebuk.
1: Oh, itu nanti.
0: Mbak main apa pembusa? I pembusa no.
1: Oke. Paguhu kuma pahay dari dia nyampai pengenakan nu Hansan dohi das semaimu toko ngawi.
0: Kata wadan.
1: Musi sepedadi do i asau do memason dogo miaga di i kempulan bagi i Adul Malik si kau no do pasan Adul Malik ngau kunai di tino bagi i rus dahad i labuan bagi i agang dahad kayu madang bagang sagi bagang i menika geruk lagi i isabin i kolion ay adila maliagom bo kana maliagom aku di ongau suara nu dai i radio ahahaid nu da ay so suara nu aku kana ko hidas aku lagi hewan i lusita lusidayo meliajuhan si saya pegi